0: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ya, pertandingan Piala Dunia 2026. Ini laga babak 16 besar ya, mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Inggris. Jadi pertandingan ini menjadi penentu pendengar langkah kedua tim menuju babak perempat final. Selamat mengikuti.
1: Hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Biak Numfor berkomitmen mengawal program pertanian sawah rakyat dan pangan lokal. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
2: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Biak Numfor menyerahkan sejumlah alat pertanian, pupuk organik dan bibit kepada masyarakat tani di Distrik Warsa dan wilayah Pantai Utara Biak. Penyerahan ini merupakan bagian dari pendampingan sekaligus membantu proses pertanian dan memberikan semangat baru kepada masyarakat di wilayah Pantura agar lebih serius lagi dalam menggeluti usaha pertanian guna meningkatkan pendapatan ekonomi. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Biak Numfor juga mengawal program pertanian sawah rakyat serta pangan lokal agar menjadi ujung tombak ekonomi mulai dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten dan Papua. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Biak Numfor, Yohanes Markus Wakum, yang juga anggota DPR Provinsi Papua, mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah pendampingan terhadap kelompok tani tersebar di Kabupaten Biak Numfor, salah satunya yaitu program pertanian sawah rakyat dan pangan lokal. Menurutnya, program ini menjadi fokus perhatian HKTI bersama mitra kerja untuk mendorong produktivitas petani meningkat, termasuk dikawal melalui fungsi pengawasan DPR Provinsi Papua sebagai wakil rakyat. Hal ini dimaksudkan agar program pertanian dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai dari kampung, distrik hingga kabupaten.
3: Provinsi melalui aspirasi masyarakat sudah ada satu alat traktor yang dihibahkan ke Kabupaten Biak Numfor yaitu Distrik Warsa untuk membantu proses tani yang ada di lapangan sehingga bisa membantu kelompok-kelompok tertentu yang ada di Distrik Warsa, kemudian juga yang ada di wilayah Pantura, Kabupaten Biak Numfor. Dan kami juga menyerahkan beberapa alat sarana pertanian, yaitu alat semprot elektrik dan manual, kemudian pupuk organik, kemudian bibit-bibit, dan juga beberapa lainnya yang akan berproses pada kesempatan yang akan datang. Harapannya semoga dengan adanya aspirasi yang sudah disampaikan dan kami menjawab satu persatu meskipun tidak semua, dapat membantu dan memberikan semangat lagi untuk petani, mereka bisa lebih fokus dan konsen untuk pertanian yang ada di kampung, yang ada di Distrik Warsa, tapi juga yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
2: Yohanes Markus Wakum mengatakan bantuan disalurkan secara bergilir kepada kelompok tani tersebar di Pantai Utara Biak Numfor dan terus berupaya mendorong tambahan sarana dari pemerintah Provinsi Papua disesuaikan aspirasi kelompok tani. Selain Pantura Biak, pihaknya juga berupaya merealisasikan program pemberdayaan lainnya dengan menyasar masyarakat di wilayah Biak Timur, meliputi Distrik Oridek Biak Timur, Distrik Aimando dan Padaido menjadi target untuk pertanian kelapa. Sementara wilayah Pulau Numfor, Biak Barat dan Distrik Yendidori juga telah mendapat perlakuan serupa termasuk menjalankan program peremajaan kelapa sesuai target HKTI yaitu menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi lokal yang mandiri di Kabupaten Biak Numfor.

Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI untuk hari ini. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
1: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
0: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
3: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
4: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
5: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
3: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
6: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
8: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di himpunan pengusaha pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
7: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
6: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
7: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
10: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
9: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
11: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman-teman terbantu dengan transport ini gitu.
9: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
12: Pak, Bapak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
13: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
14: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
13: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
15: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
13: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulutisan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kembali kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini Opini Publik Radio Republik Indonesia Sibolga. Dan di edisi 6 Juli 2026, saya Marzuki akan menemani Anda dengan topik mencegah kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Pendengar, di daerah kita saat ini seperti wilayah Tapanuli telah memasuki musim kemarau. Sudah tentu banyak persoalan yang kita hadapi di musim kemarau ini pendengar, seperti persoalan kekeringan hingga persoalan kebakaran. Di musim kemarau ini persoalan kebakaran seakan menjadi saudara kembar dari musim kemarau itu. Berbicara soal kebakaran, Sibolga dan Tapanuli Tengah memiliki catatan khusus ya, untuk hampir setiap tahun di kedua daerah ini terjadi kebakaran, baik itu kebakaran rumah, kebakaran pemukiman, maupun kebakaran hutan dan lahan. Kemudian itu pendengar, kita juga tak dapat menepis saat api dari kebakaran hutan dapat dijinakkan, sudah pasti dampaknya akan menyebabkan bukit di sekitar lokasi kebakaran akan menjadi gersang dan tandus. Hal ini menjadi ancaman longsor bagi warga.

bisa sampaikan melalui jalur telepon di 0631225006. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda, pendengar, apakah pemerintah perlu membuka peluang kerja bagi warganya ya? Karena mengingat hampir setiap oknum yang dituding melakukan pembakaran hutan dan lahan selalu beralasan membuat ladang atau kebun untuk dijadikan lapak pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan ini menurut Anda bagaimana sanksinya yang sebaiknya diberikan kepada mereka atau oknum yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan?

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

Baik pendengar, masih bersama saya Marjuki di Opini Publik pagi ini ya. Ini terkait dengan topik kita mencegah kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Karena pendengar, sering sekali membawa dampak yang cukup besar bagi lingkungan, yaitu meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Cuaca yang panas dan kering ini membuat daun, ranting, dan tanah menjadi sangat mudah terbakar ya. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kebakaran ini bisa meluas dengan cepat dan sulit dikendalikan. Jadi pendengar, kami masih menanti tanggapan dan komentar Anda di pagi hari ini melalui telepon kami di 0631225006. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi ini juga akan berdampak pada kesehatan manusia. Karena asap yang ditimbulkan bisa menyebabkan gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 以。
1: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.
2: Dunia 2026. Pada kesempatan ini, pelatih Meksiko yaitu Javier Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia mempercayakan pada pagi hari ini, yaitu penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Raul Rangel nomor punggung 1. Kemudian untuk barisan pertahanan ada nomor punggung 3 Cesar Montes, kemudian ada nomor punggung 5 Johan Vazquez, dan kemudian ada nomor punggung 2 bek kanan yaitu Jorge Sanchez, dan nomor 23 bek kiri Jesus Gallardo. Sementara untuk 3 gelandang serang, maksud kami 3 gelandang yang akan bermain untuk timnas Meksiko pada pagi hari ini, nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto Mora. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini Javier Aguirre juga mempercayakan trisula penyerangan pada nomor punggung 9 sebagai penyerang tengah Raul Jimenez, kemudian nomor punggung 16 pemain sayap kanan Julian Quinones, dan nomor punggung 25 sayap kiri Roberto Alvarado. Sementara di kubu timnas Inggris, pelatih The Three Lions Thomas Tuchel pagi hari ini mempercayakan mistar gawangnya kepada sosok nomor punggung 1 Jordan Pickford, kemudian 4 pemain bertahan ada Mark Guehi dan Ezri Konsa, nomor punggung 6 dan nomor punggung 2 yang akan berada di duet jantung pertahanan Inggris. Kemudian bek kanan ada nomor punggung 26 Jarrell Kwanza, kemudian bek kiri ada Nico Aureli, dan kemudian untuk gelandang bertahan ada duet Declan Rice nomor punggung 4 dan juga Elliot Anderson nomor punggung 8. Sementara untuk sektor gelandang serang, pelatih Thomas Tuchel mempercayakan Bukayo Saka nomor punggung 7 di sayap kanan, kemudian sayap kiri ada nomor punggung 18 Anthony Gordon yang pada musim ini akan membela Barcelona, dan juga untuk second striker dan juga penyerang lubang dipercayakan kepada sosok nomor punggung 10 Jude Bellingham, dan penyerang tunggal timnas Inggris pada pagi hari ini adalah Harry Kane. Dan sebentar lagi pendengar, untuk pertandingan di Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca ini akan segera berlanjut. Dan pada kesempatan pagi hari ini, timnas Inggris menggunakan kostum kebanggaannya berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki putih, sementara Meksiko menggunakan kostum kebanggaannya berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
3: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penggemar sepak bola di seluruh tanah air. Kick-off babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Dinantikan kini serangan coba dibangun pemain-pemain Inggris melalui pemain depan Elliot Anderson di sana, namun kali ini bolanya lepas dari jangkauan dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Ditantikan untuk Meksiko dari sektor sayap kiri, jantung pertahanan sendiri, ditantikan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko, karena pertandingan ini tentu saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Pagani mengeluarkan satu kartu kuning kepada Declan Rice karena dianggap melakukan pelanggaran ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap pemain nomor punggung 7, saudara-saudara, pemain nomor punggung 7 Meksiko yaitu Luis Romo. Dan saat ini kami lihat Luis Romo masih mendapat perawatan dari tim medis. Ya, kedudukan saat ini tentu saja masih 0-0, saudara-saudara. Ya, kami lihat saat ini kedua kesebelasan masih menunggu dilanjutkan kembali pertandingan yang sangat menegangkan ini, saudara-saudara pendengar. Ya, kita tantikan apakah pemain Luis Romo dapat melanjutkan pertandingan ataukah diganti dengan pemain lain. Sampai saat ini kami lihat wasit masih mencoba mengawasi bantuan dari tim medis yang dilakukan dari official tim Meksiko. Ya, nampaknya Luis Romo sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Ya, nantikan bagi Meksiko ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bersejarah karena bermain di kandang sendiri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan langsung berikan pendek saja kepada pemain Jorge Sanchez. Tak ketik sebentar dia melebar ke sektor kanan, masih permainkan bola. Kerjasama lagi dekatkan dia mencoba mengirim bola mendekati darah lawan. Dan kostum hijau putih ini mundur ke tengah. Bagus sekali kiri merobak progresan pertahanan Inggris. Lepas tembakan. Oh, ternyata hanya diberikan ke kanan. Ada di situ kami lihat terkani mencoba menggiring bola. Pemain nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo. Tetapi kali ini masuk kotak penalti sebentar dia. Kerjasama lagi rekannya mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang ada Eric Lira. Eric Lira mundur ke belakang jauh ke Cesar Montes. Montes mencoba kirimkan ke tengah lagi kepada Sanchez. Gerak tipu dia tenang-tenang saja. Sodor kena bola pendek ke depan. Menggiring bola. Melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Dibayang-bayang dekat. Berkasi masih menyusup di jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi. Dan pelanggaran pun terjadi, saudara-saudara. Dan baru saja wasit membunyikan peluit pertanda terjadinya pelanggaran. Kita nantikan saja. Tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Inggris. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang Inggris ataukah penjaga gawang Jordan Pickford? Nantikan. Sementara masih ambil ancang-ancang Johan Pickford. Ya, pemain yang berada di klub Everton ini langsung ke depan dia. Lambung tinggi jauh yang itu adalah pemain Elliot ataupun Jude Bellingham. Terjadi perebutan di sana. Bujuk ke belakang dia. Coba diburu lagi dari belakang. Ada Anthony Gordon mencoba mengirim bola. Dibayang-bayangi dari belakang. Kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Bukayo Saka. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Serangan Inggris dan tentu saja saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah Gilberto Mora ataupun Julian Quinones, namun tidak berhasil, bola kandas di pemain-pemain kesebelasan Inggris. Dengan demikian lemparan ke dalam kembali untuk Meksiko sudah dilakukan, berikan kepada Montes. Montes tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel umpan ke kanan, ada Jorge Sanchez di kanan yang masih bermain di daratnya sendiri. Bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Inggris. Akhirnya bola tarik ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel teruskan ke depan. Cepat kini menggiring bola. Pemain-pemain Meksiko menggiring bola merasa ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat Gilberto Mora. Gilberto Mora tarik lagi ke belakang. Kerja sama dengan Eric Lira. Eric Lira teruskan ke depan. Dia cepat menggiring bola merasa ke jantung pertahanan Inggris. Masuk ke tak ketinggi sebentar dia. Kerja sama lagi dekatnya ada Jesus Gallardo. Tarik lagi ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira melebar ke sektor kanan kepada Cesar Montes. Melewati garis tengah sudah di sektor lingkaran tengah kesebelasan Inggris. Merasa ke jantung darah kotak penalti. Umpan terobosan. Oh, dihentikan dari belakang saudara-saudara oleh Nico Aureli. Nico Aureli langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Akhirnya kini terjadi salah paham ataupun salah pengertian antara pemain Inggris kapten kesebelasan Kane, Harry Kane. Ya, dan juga pemain lainnya dipanggil wasit Ali Reza Pagani. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan? Karena tadi kedua pemain sempat adu mulut yang sangat keras. Apakah, oh ternyata kami lihat Lira sempat menarik baju ataupun kostum Jude Bellingham. Tidak demikian terjadilah pelanggaran nampaknya. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, saat ini kedua tim, oleh terutama kapten kesebelasan Inggris, masih berdialog dengan wasit Ali Reza Pagani, wasit asal Australia yang sempat mendapat sorotan dianggap kontroversi dalam pertandingan keputusan FIFA menunjuk Ali Reza Pagani pada pertandingan antara Meksiko melawan tim Inggris. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Meksiko terhadap pemain Inggris. Kita nantikan. Tendangan bebas untuk Inggris segera dilakukan pemain nomor punggung 6, saudara-saudara. Ya, kita nantikan yaitu Mark Weahy. Sudah lakukan langsung mundur kajak kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford kirimkan ke depan. ada Ezri Konsa di sana. Melancang-ancang dia, kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nico Reilly. Lalu menggiring bola, merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko, namun tarik jauh lagi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Figo. Jordan masih permainkan bola dengan Fustim kuning oranye ini. Sudah lakukan ke depan, mencoba mencari kawan yang berjebas, memancing pemain-pemain Meksiko untuk maju ke depan. Masih dikuasai sepenuhnya saudara, ada Maguehi. Langsung saja Rick sedikit pendek lagi, kerjasama dengan Declan Rick Race atau kesiapan di sana masih dibayang-bayangi ataupun kepada Kain. Kepada Kain saudara-saudara, masih permainkan bola kini. Dua pemain Meksiko mencoba maju ke depan. Kain lakukan tekanan, nomor punggung 3 Nico Aurelio menggiring bola cepatnya, minta segera setengah sudah, teruskan ke depan cepat kepada Kain ataupun kepada Antonio. Masih menggiring bola kotak kedik sebenarnya, merasa ke jantung kotak penalti Meksiko. Oh, dibuang saja saudara. Satu sontekan bola yang dilepaskan tadi oleh pemain belakang Meksiko, yaitu nomor punggung 2 kami kira, ada Jorge Sanchez untuk mengamankan bola yang dikuasai sebenarnya oleh Antonio Gordon. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Inggris dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Ya, penjaga gawang yang bermain di klub Guadalajara, Meksiko ini. Ya, siapa yang melakukan tendangan penjuru? Ternyata kami lihat ada Declan Rice. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 7 pemain-pemain Inggris mencoba maju ke daerah kotak penalti. Dan hampir seluruh pemain Meksiko turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya. Kita nantikan, ambil ancang-ancang Declan. Pendek saja berikan bola dia kepada pemain, masih menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan Meksiko. Namun sayang bolanya lepas dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Kini lemparan ke dalam nampaknya untuk Meksiko, segera dilakukan pemain Jesus Gallardo. Gallardo berikan pendek saja, namun salah umpannya, tarik ke belakang, cepat menggiring bola, umpan ke daerah kota, ke daerah lawan. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19 ataupun Julian, terjadi perebutan saudara-saudara, namun kalah dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Inggris. Guihi langsung ke depan, cepat kepada Kane. Kane umpan terobosan dia, cepat lagi kirimkan, melakukan tekanan kepada pemibu Kayo Saka. Saka permainkan bola sedak dia, tarik lagi jauh ke belakang lagi kepada Konsa ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Guihi. Guihi mencoba melakukan kutak kedik sebentar, tarik ke belakang, masih mencari kawan yang berdribas di dekat lingkaran tengah daerahnya sendiri. Sudah lewat 3.5 sudah, kembalikan lagi cepat kini, mencoba mendapatkan tekanan dari Seto sebelah kiri, tarik lagi ke belakang, masih mencoba bermain di lingkaran tengah ini, bermain taktik tiktak dia kepada Guehi. Guehi umpan ke depan, kini melakukan tekanan, ada Nico Aurelio. Aurelio merebar ke sektor kiri kepada Anthony Gordon, mencoba melakukan tekanan dia, masih permainkan bola sendiri, tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico jauh ke belakang lagi kepada Guehi, umpan ke depan cepat kini, terobosan dilakukan oleh Anderson, Elliot Anderson, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dia cepat lagi tarik ke belakang, mendapat tekanan yang luar biasa, dan kini mencoba lagi dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola Inggris dengan kostum putih dan celana biru ini, melakukan tekan umpan terobosan ke daerah kotak penalti lawan. Tetapi kali ini dibayang-bayangi satu pemain belakang Meksiko, yaitu pemain nomor 10 Jude Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke daerah kotak penalti, namun dikawal ketat saudara oleh pemain belakang Meksiko, dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aurelio, bek kiri yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Ya, ambil ancang-ancang saudara-saudara, Marisol akan dikirimkan oleh lemparannya, langsung saja pendek ke sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan Meksiko berhadapan dengan Inggris di stadion Meksiko City, stadion yang penuh sejarah dan stadion yang pernah menjadi dua bintang sepak bola dunia, yaitu Pele dan Maradona pernah mencatatkan sebagai pemain terbaik di stadion ini saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Betakali sebentar dia di sana, masih kami lihat pemain Lira ataupun rekannya melebar ke sektor kanan. Akhirnya bola kandas di kaki Aurelio, langsung kirim ke depan, namun salah umpannya Aurelio, kandas di kaki Sanchez. Sanchez kirimkan ke tengah kepada Eric Lira. Eric Lira tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Montes, masih permainkan bola, kembali Eric Lira lagi, mencoba melakukan tekanan, kini belakang
2: melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah. Ada Raul Jimenez. Jimenez mencoba berputar-putar, dia tarik ke belakang pemain nomor punggung 25 dari Meksiko ini, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali serangan Meksiko, datang bantuan dari belakang nomor punggung 3 Cesar Montes, melakukan tekanan gerak terus naja, umpan terobosan ke dalam kotak penalti berbahaya. Yang dituju adalah Luis Romo, tetapi lebih dulu bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford, penjaga gawang yang bermain di klub Everton ini. Ya, kini kuasa sebelumnya sudah langsung berikan pendek saja kepada Ezri Konsa ataupun Nico Aureli dengan cepat menggiring bola dia. Broken berpendek kepada Kapten Kane atau tarik ke belakang lagi kepada pemain depan lainnya, Anthony Gordon. Gordon mencoba kunduk ke belakang kepada Aureli. Aureli teruskan ke depan dia. Mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Jordan. Jordan langsung ke depan. Cepat menggiring bola. Kini pemain-pemain Inggris menguasai bola sepenuhnya. Ada di sana Guehi. Guehi tarik lagi ke belakang. Masih sektor gelandang tengah permainkan bola, ada Nico Aureli. Aureli mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Gilberto Mora ataupun Luis Romo. Masih permainkan Aureli, tarik lagi ke belakang dia, kerjasa lagi dengan Guehi, mencoba angkat ke dalam kotak ini. Terjadi umpan terobosan, berbahaya serangan Inggris, tetapi kali ini Saka yang berada di sana namun nampaknya ragu-ragu, agak takut diterperangkap offside dia, namun sehingga bola tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tentu saja tidak merubah kedudukan ataupun gagal membuat kejutan ataupun menjebolkan gawang lawan ataupun gawang Meksiko. Dengan demikian masih tetap 0-0. Kini serangan dari Meksiko dari sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Inggris, namun kali ini dijaga ketat Jesus Gallardo oleh pemain belakang Inggris, tampaknya tidak berkutik dan bola tadi hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, namun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Apakah tendangan penjuru untuk Meksiko ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Ya, ternyata kami lihat hanya out gawang. Menjaga gawang Jordan Pickford dari Inggris ini, menjaga gawang nomor satu Inggris, sudah meletakkan bola. Tendangan gawang pun terjadi. Ya, dilakukan pemain belakang Ezri Konsa langsung kepada pemain penjaga gawang Pickford, langsung kirimkan ke depan. Yang itu juga adalah Saka di sana ataupun Elliot Anderson. Namun terjadi salah umpannya, serobot dari belakang oleh Eric Lira. Kini Meksiko menguasai bola sepenuhnya. Tarik ke belakang dia, ada Cesar Montes. Montes permainkan bola di daerahnya sendiri. Yang tenang saja dia di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Teruskan bola pendek, cepat menggiring bola. Beratipu sejenak dia, kirimkan bola kepada siapa gerangan di sana. Masih permainkan bola daerahnya sendiri. Oh, ternyata kepada Eric Lira. Eric Lira tarik lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke depan, cepat dia. Yang dituju adalah pemain Luis Romo. Romo turun ke belakang. Ya, kali ini serangan dibangun. Ada Johan Pasquez. Johan Pasquez melebar ke sektor kanan. Ada Sanchez menggiring bola dia, mendekati daerah kotak penalti. Kutak kali sebentarnya, berikan bola pendek lagi, angkat ke mulut gawang, berbahaya kok. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, sundulan kepala sambil menjatuhkan badan kami lihat tadi dilakukan pemain Meksiko, hampir-hampir saja melahirkan gol. Andai kata penjaga gawang Jordan Pickford tidak dalam posisi yang tepat, bisa jadi bola tadi memasuki gawang Inggris dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Meksiko atau tim nasional Meksiko ini. Kita nantikan dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Ambil ancang-ancang Pickford, maksud kami pemain Meksiko, langsung ke daerah kotak penalti atau ke mulut gawang. Terjadi kop duel di sana dan akhirnya bola tadi mental ataupun setelah diheading oleh pemain-pemain Inggris jatuh di luar lapangan pertandingan. Dan kembali lagi terjadi tendangan penjuru yang kedua, saudara. Tendangan penjuru kembali dilakukan pemain Meksiko nomor 25. Ambil ancang-ancang, lakukan kemelambung tinggi, terjadi kop duel di sana. Tidak ada pemain-pemain Meksiko, akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Namun datang lagi Eric Lira, mencoba membangun serangan, sodorkan bola. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel langsung kirimkan ke depan, mencoba membangun serangan, kerjasama lagi digerakannya. Nomor punggung 16 yang ada di sana, kami lihat Julian Quininos. Balik ke belakang lagi kepada pemain belakang, ada Cesar Montes ataupun Jesus Gallardo. Ternyata berikan pendek saja dia kepada Montes lagi. Mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang, ada di Johan Pasquez. Kini Meksiko kuasa sebelasnya, umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara. Dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris masih bermainkan bola. Ternyata memang begitu cepat laju bola, gagal dikejar oleh Jesus Gallardo. Dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Inggris. Ya,
3: tim yang berjulukan Three Lion ini akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam kita nantikan. Ambil ancang-ancang dari sektor back kanan pertahanannya sendiri. Ya, sudah dilakukan langsung saja keras. Yang dituju adalah Saka ataupun yang lainnya di sana. Namun kali ini lagi-lagi bola patah di tengah jalan. Dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko. Masih kali ini. Pelanggaran kami kira pemain Meksiko, yaitu Julian Quinones, mendapat dorongan yang agak keras tadi terhadap pemain Inggris Jerry Kwanza sehingga sempat terjatuh, dan tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan untuk tim nasional Inggris. Kita nantikan. Ya, memang luar biasa, pertandingan ini sangat ketat, sangat alot, karena memang ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, saudara-saudara, untuk kedua tim ini lolos ke babak berikutnya. Kita nantikan. Ya, kini serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada Harry Kane, kapten kesebelasan, tetapi kali ini bolanya dipotong di tengah jalan ataupun pemain bertunggu 8 tadi, yaitu Anderson. Dan kini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Inggris. Ada di sana Declan Rice. Declan Rice menuju ke belakang jauh kepada Guehi. Guehi tenang-tenang saja dia, ataupun kepada Ezri Konsa. Konsa masih di lingkaran tengah, permainkan bola sejenak. Kebarkan bola pendek ke depan dia. Masih mencari kawan yang berdiri bebas. Berikan kepada Anderson. Sejenak dia, namun salah umpannya, kini berganti tekanan. Meksiko mencoba menggiring bola dari sektor lingkaran tengah, dia masih permainkan bola. Kutak ketik sebentar, tarik ke belakang lagi oleh Johan Wapaskes. Paskes umpan ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Julian Quinones mundur ke belakang kepada Montes. Montes mencoba mendekat dari kotak penalti, berikan Quinones lagi. Mulai berbahaya, kutak ketik sebentar, dia lepas tembakan. Oh, ternyata tidak mampu, karena memang banyak pemain belakang Inggris yang mencoba menghadang, merapat, saudara-saudara, sehingga serangan yang dibangun pemain-pemain kesebelasan

0: walaupun open play dan tidak memainkan istilahnya pertahanan yang dalam, karena semuanya ingin berinisiatif untuk mencetak gol terlebih dahulu. Anda melihat bagaimana catatan dari 20 menit pertama babak pertama ini, Bu?
1: Iya, saya bisa bagi menjadi 4 fase ya. Fase 5 menit pertama itu miliknya Meksiko, fase ya. Selanjutnya 5 menit kemudian milik Inggris. Begitu juga lalu Meksiko memiliki lagi di setelah 15 menit mereka melakukan serangan, bahkan tadi beberapa kali sundulan atau tusukan ya, termasuk sundulan Jimenez tadi di menit ke 14, detik ke 47 tadi berhasil diamankan pivot. Jadi di era antara menit ke 15 sampai ke 20 itu dikuasai Meksiko. Tetapi di menit ke 20 sampai Henderson break tadi 2 menit atau 3 menit mereka mampu menguasai Inggris. Tapi memang perang taktik di tengah ini terlihat sekali ya, dengan ball position yang masih sangat, yang hampir 50-50 ya, 53, 47 ataupun sebaliknya kedua tim. Bedanya yang membedakan adalah ada beberapa kali pemain Meksiko bisa masuk ke kotak 16, bahkan ada 2 kali shoot mereka ke kotak 16, walaupun memang belum berhasil, tapi mereka mampu melakukan itu dengan baik. Mungkin yang dari kedua tim ini yang belum dimaksimalkan adalah trupas-trupas dari ke tengah, tusukan dari tengah. Kalau Inggris, kalau lihat dari sisi kiri, Anthony Gordon cukup berperan ya, cukup bagus, beberapa kali masuk bahkan sampai ke kotak 16, baru saja menciptakan di menit ke-18 menciptakan tendangan pojok buat Inggris. Tetapi di sini kelihatan di sisi kanannya Bukayo Saka tidak berdiri situ, seperti Gordon yang

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, demikian langkah tadi kami hadirkan ya buat Anda siaran langsung Piala Dunia Meksiko melawan Inggris, itu Inggris 3-2 ya. Dan pendengar, selanjutnya di Sibolga pagi ini kami akan hadirkan buat Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sibolga dan Tapanuli di edisi Senin 6 Juli 2026. Dan telah bergabung bersama kami ada petugas dari BMKG FL Tobing, ada Kak Epi Tumanggor yang akan menginformasikan buat Anda pendengar informasi perkarian cuaca ya. Silakan Kak Epi.
2: Ya, terima kasih kesempatannya, Pak. Selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya Evi Kemanggor, perakirawan cuaca dari BMKG FL Tobing, akan menyampaikan perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026, pagi hari berawan, siang hari berawan, malam hari hujan dengan intensitas ringan, dini hari berawan dengan perakiran suhu antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 95% dengan arah angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 8 knot. Dan untuk perakiran cuaca perairan, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan arah anginnya bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 4 hingga 6 knot dan dapat mencapai 20 knot. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Selasa 7 Juli 2026, pada pagi hari perkirakan cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari berawan, dini hari berawan, dan kisaran suhunya berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin juga bertiup dari arah selatan dengan kecepatan angin 7 knot. Dan untuk perkiraan perairan, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 8 knot dan dapat mencapai 22 knot. Demikian perkiraan cuaca hari ini, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Epi atas informasi perkiraan cuaca di hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas. Baik pendengar, itulah tadi perkiraan cuaca yang kami hadirkan buat Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di?
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Perkara pemerintah mendorong transformasi digital pendidikan ini pendengar guna mewujudkan layanan belajar yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak. Jadi transformasi ini juga diarahkan ya untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang aman dan ramah. Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifah Fauziah. Pemanfaatan teknologi ini pendengar harus sejalan ya dengan penguatan perlindungan anak dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, dan tujuannya menciptakan ruang digital yang aman, kemudian ruang digital yang siap melindungi anak dari berbagai risiko. Karena perkembangan teknologi digital ini pendengar membawa berbagai manfaat khususnya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak. Jadi transformasi digital pendidikan harus mendukung penuh hak anak sekaligus juga menghadirkan perlindungan bagi setiap anak.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh.
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar,

lembut di dalam dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestari

Pendengar, di era sekarang ini ya kita sering memang mendengar istilah transformasi digital. Sederhananya pendengar, transformasi digital ini perubahan dari cara lama ke cara yang lebih modern. Karena menggunakan teknologi seperti Anda menggunakan smartphone, internet, atau juga Anda bisa menggunakan berbagai aplikasi digital. Banyak orang berpikir dunia digital hanya untuk anak muda atau generasi milenial ya, padahal transformasi digital ini juga sangat penting bagi perempuan dari berbagai usia. Karena perempuan ini memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu sebagai ibu rumah tangga atau Anda sebagai pekerja atau juga pelaku usaha. Karena dengan memahami, dengan memanfaatkan pendengar teknologi digital saat ini, perempuan dapat menjadi lebih mandiri, produktif dan juga bisa berdaya saing. Pendengar, kemudahan dalam mengakses informasi ini menjadi salah satu ya digital bagi transformasi digital bagi Anda perempuan, karena saat ini perempuan bisa belajar banyak melalui internet. Dengan belajar di internet dengan keterampilan memasak atau juga Anda bisa melihat di video, media sosial, cara menjahit atau juga konten-konten bisnis hingga juga pendidikan formal. Ini semua bisa diakses pendengar hanya melalui ponsel. Hal inilah membuka peluang besar bagi Anda perempuan untuk terus berkembang tanpa harus meninggalkan rumah. Selain itu pendengar, teknologi digital juga membantu ya perempuan dalam menjalankan usaha. Karena banyak kini memulai bisnis kecil-kecilan dari rumah dengan berjualan makanan, kemudian kerajinan tangan, atau juga menjual pakaian secara online. Karena memanfaatkan media sosial atau platform marketplace saat ini pendengar, produk bisa dikenal lebih luas dari luar daerah ya, bahkan ke luar negeri. Ini tentu membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Transformasi digital memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja secara fleksibel dan pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, dengan begitu perempuan bisa tetap menjalankan perannya di rumah sekaligus juga menghasilkan pendapatan.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan buat Anda dinamika olahraga bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nyland dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nyland. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

berhasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

petenis mancanegara lainnya Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSP FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa. Anak-anak dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pencaksilat Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sibolga, saya informasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nantinya ada rekan kami, Joni, akan menemani Anda di Sibolga siang hingga sore nanti. Selamat siang mendengar dan selamat beraktivitas.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik.

Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1
4: Kita

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Koril 16, RRI Medan, RRI RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
1: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini. Di antaranya, Pemko Medan meraih rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pegelaran alat musik tradisional Karo, Kulcapi yang dimainkan secara serentak oleh 100 peserta. Pembangunan jembatan Garuda Karya Bakti berskala besar di Kepulauan Nias membawa dampak signifikan bagi konektivitas penghubung antara desa. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Pemerintah Kota Medan berhasil meraih pengakuan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pagelaran alat musik tradisional Karo, Kulcapi yang dimainkan secara serentak oleh 100 peserta. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Pemerintah Kota Medan meraih pengakuan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI untuk kategori pagelaran kulcapi oleh peserta terbanyak di dunia. Penghargaan tersebut diraih melalui penampilan kolosal alat musik tradisional Karo pada malam hiburan rakyat Pesona Colorful Medan dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan. Sebanyak 100 peserta yang didominasi remaja dan anak-anak memainkan alat musik tradisional Karo Kulcapi secara serentak hingga berhasil memecahkan rekor. Senior Manager Museum Rekor Dunia Indonesia Triyono menjelaskan, usulan yang semula diajukan hanya untuk pencatatan rekor Indonesia. Namun setelah melalui proses verifikasi, MURI menetapkannya sebagai rekor dunia. Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar soal jumlah peserta, tetapi juga menunjukkan komitmen Kota Medan dalam melestarikan budaya Nusantara.
3: 100 pemain kulcapi bukan sekadar angka, 100 artinya adalah banyak 100 alasan untuk mencintai budaya Indonesia. Dan pada hari ini, pemerintah Kota Medan telah memberikan contoh bagaimana cara merawat dan melestarikan budaya Nusantara. Oleh karenanya, Museum Rekor Dunia Indonesia akan menyerahkan piagam penghargaan. Awalnya kegiatan ini diajukan agar dapat dicatat sebagai rekor Indonesia. Museum Rekor Dunia Indonesia tidak bisa mencatat kegiatan ini sebagai rekor Indonesia karena MURI akan mencatat sebagai rekor dunia.
2: Sebelumnya, rekor dunia tersebut diraih melalui penampilan 100 pemain kulcapi yang dipersembahkan oleh Rumah Seni Sadalenan dengan produser Jaki Raju Sembiring. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Kecamatan Medan Amplas menggelar kegiatan gebiar hari ulang tahun Kota Medan ke-436 di kantor Camat Medan Amplas. Berikut laporan Ulfa Nadira.
4: Mudah-mudahan semuanya kita kompak, seluruhnya kompak, kita bangun Kota Medan yang lebih maju.
5: Kecamatan Medan Amplas menggelar gebiar hari ulang tahun Kota Medan ke-436 dengan berbagai kegiatan sosial, layanan gratis, dan hiburan yang terbuka bagi masyarakat di kantor Camat Medan Amplas pada hari Minggu kemarin. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasi atas antusias masyarakat serta berkomitmen untuk terus membenahi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya juga akan terus menyerap aspirasi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui program kerja nyata.
4: Kita doakan mudah-mudahan Medan makin baik lagi ke depan. Banjirnya berkurang, jalan-jalannya kita perbaiki, drainasenya lancar. Mudah-mudahan Kota Medan makin sukses. Penting kita selalu sayang sama Kota Medan. Lingkungannya dijaga, bersih. Kita gotong royong bersama. Jangan buang sampah. Kami juga akan mengeksekusi apa saja program-program program dari serapan permasalahan-permasalahan tersebut. Mudah-mudahan semuanya kita kompak, seluruhnya kompak, kita bangun Kota Medan yang lebih maju.
5: Sementara Camat Medan Amplas Zulfahmi Tarigan mengatakan, rangkaian kegiatan disusun dengan memaknai angka 436 yang menjadi usia Kota Medan tahun ini. Angka 4 mewakili 4 kegiatan sosial kemasyarakatan, 3 untuk 3 pelayanan cek kesehatan, serta angka 6 merupakan pelayanan administrasi kependudukan.

0: kontrol. Kemudian angka 6 kita maknai dengan pelayanan administrasi kependudukan secara gratis. Jadi rangkaian kegiatan ini selain senam massal, kita juga melaksanakan pan mini soccer. Yang puncaknya kita melaksanakan pembagian lucky draw kepada masyarakat Medan Amplas. Ada total sekitar 200 lucky draw dengan hadiah utama sepeda listrik, kemudian kulkas, televisi, kipas angin, dan lain sebagainya.
1: Lebih lanjut, Zulfahmi berharap pada HUT Kota Medan ke-436 ini dapat membawa keberkahan, kemakmuran, dan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kecamatan Medan Amplas. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Pembangunan jembatan Garuda Karya Bakti berskala besar di Kepulauan Nias membawa dampak signifikan bagi konektivitas penghubung antara desa, khususnya di wilayah yang masih tergolong 3T, salah satunya di wilayah Kabupaten Nias. Berikut laporan Jevan Zalukho.
3: Pembangunan jembatan melalui program Karya Bakti TNI berskala besar di Kepulauan Nias terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu pembangunan yang dirasakan manfaatnya berada di Kabupaten Nias yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi antar desa. Tokoh masyarakat setempat, Ame Sudi Zaluhu, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan TNI yang telah membangun jembatan penghubung di wilayah mereka. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat membantu mobilitas warga serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
4: Jadi kami sangat bersyukur ya dan mengapresiasi pembangunan jembatan ini. Karena selama ini akses masyarakat cukup sulit, terutama saat musim hujan. Nah, dengan adanya jembatan ini, aktivitas warga menjadi lebih lancar, aman, dan perekonomian masyarakat juga dapat meningkat.
3: Sementara itu, warga setempat Agnes Hulu mengaku pembangunan jembatan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Ia pun berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak daerah terpencil yang terhubung dan berkembang.
5: Jembatan ini sangat membantu kami dalam beraktivitas sehari-hari. Kini masyarakat tidak lagi kesulitan menyeberang sungai untuk pergi ke kebun, sekolah maupun membawa hasil pertanian. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI atas bantuan yang diberikan.
3: Jevan Zaluhu melaporkan.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Tuka bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tegah melakukan fogging untuk memberantas nyamuk penyebab DBD. Upaya SPG ini diapresiasi dan kiranya program tersebut dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Tuka. Berikut dilaporkan Muafdan Zika.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Tuka bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tawal Tengah Tapteng melaksanakan kegiatan fogging atau pengasapan untuk memberantas nyamuk penyebab DBD. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan penyebaran DBD dan melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat membahayakan kesehatan tersebut. Koordinator SPPG Kecamatan Tuka Rizky Sibuea mengatakan program fogging merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Rizky menjelaskan Kecamatan Tuka menjadi fokus pelaksanaan program karena masih terdapat sejumlah titik yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk seperti di genangan air, tumpukan kayu, pasir, serta saluran air yang kurang terawat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyebaran nyamuk ke lingkungan pemukiman masyarakat.
7: Saya sebagai pocong SPPG Tuka berterima kasih pada pihak mitra dan juga SPPG yang sudah melaksanakan kegiatan kita yang bertujuan untuk mencegah DBD. Di sini pada pagi hari ini kami sangat mendukung. Terima kasih juga kepada perangkat desa yang sudah mendukung. Dari puskesmas juga ya Bu, terima kasih. Jadi semoga kegiatan kita ini lancar dan dipermudah ke depannya.
6: Sementara itu PJ pengelola DBD Puskesmas Tuka, Tiulinda Sitompul, menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengapresiasi langkah SPPG Kecamatan Tuka membantu pencegahan DBD dan berharap program serupa dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan Tuka. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI SP Nia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. BLN UP3 Nias mengajak masyarakat ke Pulau Wadias tertib membayar listrik. Berikut laporan Munieli Harefa.
8: Bahwasanya listrik merupakan kebutuhan utama. Kemudian secara elektrifikasi pun terus-terusan bertambah. Artinya pembangunan itu terus-terusan bertambah setiap tahun. Terkhusus di Kepulauan Nias, ya, Pak.
9: PLN UP3 Nias mengajak masyarakat di Kepulauan Nias untuk tertib membayar tagihan listrik setiap bulan demi kelancaran pembangunan dan peningkatan layanan kelistrikan. Hal itu disampaikan Syahri Ramdhani, asisten manajer niaga dan pemasaran PLN UP3 Nias kepada RRI, menegaskan listrik merupakan kebutuhan utama yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Nias. Kelistrikan yang andal menjamin pendidikan anak dan mendukung aktivitas UMKM.
8: Kami mengajak masyarakat untuk tertib membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Ya, karena dengan tertib membayar listrik, maka masyarakat Nias turut membangun Kepulauan Nias. Karena di dalam pembayaran listrik di situ sudah termasuk pajak yang menjadi pendapatan asli daerah untuk Kepulauan Nias.
9: Ia juga menjelaskan arus kas perusahaan harus dijaga agar pembangunan kelistrikan dapat terus berlanjut. Untuk itu masyarakat diimbau membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Ia juga menyampaikan dalam pembayaran listrik sudah termasuk pajak yang menjadi pendapatan asli daerah untuk Kepulauan Nias. Dengan tertib bayar, Nias akan semakin terang dan aktivitas usaha berjalan aman dan lancar. Munili Harefa melaporkan.
2: Keluarga dinilai memiliki peran paling penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui edukasi dan pembinaan kepada anak-anak sejak usia dini. Berikut laporan James Franciscus.
10: Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pola pikir anak agar mampu menjauhi berbagai pengaruh negatif termasuk narkoba. Melalui komunikasi yang baik dan edukasi yang berkelanjutan, anak dapat memahami resiko serta bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sejak dini. Fadil, seorang pelajar saat dijumpai RRI di kawasan Brigjen Katamso, Kota Sibolga kemarin mengutarakan, langkah paling efektif untuk mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah dengan terus memberikan pemahaman mengenai dampak negatif yang ditimbulkan. Menurutnya, dengan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus, anak akan memiliki pola pikir bahwa narkoba tidak memberi manfaat apapun dan justru membawa kerugian bagi diri sendiri maupun keluarga.
11: Jadi orang tua Fadil ini menanamkan kepada Fadil bahwa selalu dikasih oleh orang tua nasihat-nasihat bahwa narkoba itu selalu fatal akibatnya jika dicoba. Jadi selalu berikan pengarahan kepada anaknya dan pak narkoba yang negatif, jangan pernah kasih yang positif, terus kasih negatif. Insya Allah kalau misalnya negatif terus dikasih, pikiran anak pun mindsetnya berubah bahwa narkoba itu memang betul-betul nggak ada gunanya di bagi kita sendiri. Gitu.
10: Dengan pengawasan, perhatian serta edukasi yang berkesinambungan dari orang tua, diharapkan generasi muda memiliki ketahanan yang kuat untuk menolak narkoba dan berbagai perilaku berisiko lainnya. Kesadaran sejak dini menjadi investasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan meminta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Nias Selatan yang baru dibentuk untuk dapat berperan dalam peningkatan kesehatan dan sumber daya manusia. Berikut laporan Anoverly Solo.
12: Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran organisasi kemasyarakatan seperti Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI merupakan mitra pemerintah yang berfungsi mendukung hal tersebut. Demikian dikemukakan staf ahli Bupati Nias Selatan bidang kemasyarakatan dan SDM, Seta Amazihene SPIMM, saat menghadiri pelaksanaan musyawarah kabupaten atau muskab ke-1 KORMI di Hotel Hernelli Seluk Dalam baru-baru ini. Ia mengatakan Pemkab Nias Selatan menghadapi dua tantangan terkait pembangunan SDM tersebut. Pertama, jumlah penduduk Nias Selatan mencapai 380 ribu orang, di mana jumlah generasi mudanya mencapai sepertiga dari total tersebut. Kedua, luas wilayah Kabupaten Nia Selatan yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan 461 desa dan kelurahan tersebar di 35 kecamatan.
13: Untuk membangun Kabupaten Nia Selatan ini, ada isu yang paling utama di sini adalah langkah pertama bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Sini nanti, disinilah kami menyatakan nanti keberadaan KOPMI. Berpesan pemerintah Kabupaten Nia Selatan kepada KOPMI. Telah mengambil bagian bagaimana membentuk karakter anak-anak muda kita, bagaimana membentuk jati diri anak-anak muda kita terarah untuk lebih baik. Bagaimana untuk membangun kesehatan masyarakat kita, terutama dalam anak-anak muda kita.
12: Selain itu, Seta Amazihena juga menekankan agar KORMI tidak terpaku pada olahraga tradisionalnya selatan seperti lompat batu. Menurutnya masih banyak potensi olahraga masyarakat lainnya yang perlu dikembangkan. Misalnya cabang-cabang olahraga air seperti scuba diving, snorkeling maupun perahu dayung. Pengembangan olahraga tersebut juga diharapkan sekaligus mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Nia Selatan. Ia meminta pengurus KORMI Nia Selatan dapat melakukan aksi nyata, bukan sekedar nama. Ia juga berharap pengembangan cabang olahraga ini tidak terlalu fokus pada prestasi, namun bagaimana menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Anover Lesulu melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
14: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Nia Selatan.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan. Dan saat ini pukul 13.18 waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di siang ini. Dan kita jalan kebersamaan kita hadirnya Pro Dangdut. Namun sesaat kami temani Anda untuk sajian ragam informasi, menantikan menit ke-30. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar untuk program Prodangdut kembali hadir siang hari ini. Dan tentu yuk untuk Prodangdut seperti biasa kami akan undang Anda untuk bergabung dan berpartisipasi. Dan tentunya pendengar Anda yang ingin bergabung silakan di jalur 0631225 06. Kami ulangi jalur telepon 0631225 06. Kami buka untuk Anda yang ingin bergabung. Dan untuk penelpon perdana di siang hari ini bersama saya Joni Sihombing, kita sapa siapakah yang telah terhubung di ujung telepon, kita sambut. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Hato Neng.
1: Apung.
0: Oi.
1: Lagi mana Pung?
0: Baru udah apung-apungnya bilangnya dong apung, wow katanya gitu.
1: Lagi ngapain Apung?
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sari ya.
0: Sari, Sari di mana?
1: Di hatimu, Pung.
0: Oke, berarti kalau yang di hati kita namanya Sari Don.
1: Bukan, Pung. Sari Wawan, Pung.
0: Sari Wawan.
1: Iya, Pung.
0: Silakan Sari Wawan.
1: Ngapain kita, Pung?
0: Request lagu.
1: Yang kata-kata si tua. Tua pun.
0: Bibi.
1: Lagi makan dia.
0: Oh, gitu. Silakan ya. Uak Bibi.
1: Wah Bibi.
0: Iya, tapi Sari Wawan.
1: Ya, siapa yang gabung, siapa yang apa? Wah itu makan Jawa kan tempat si Sikalistong.
0: Kan Sari Wawan.
1: Ya, Sari Wawan yang iya. Gabung ya kan?
0: Ah, silakan Sari Wawan.
1: Wei.
0: Saweran.
1: Saweran. 210.
0: Oh. Oh. Iya benar.
1: Bagi berapa lagi tuh?
0: Tahu tuh.
1: Bakso aja yang 5.000 ya.
0: Enggak, kan? beli tele-tele dibagi rata.
1: Beli hand bodinya lagi 100.000.
0: Enggak, yang benar itu beli tele-tele aja biar bisa dibagi rata.
1: Enggak jualan, Wak. Enggak jualan tele-tele, tutup.
0: Aduh. Oke tutup. Dah.
1: Udah kaya dia.
0: Widi.
1: Udah kaya dia, postingannya ada yang ada.
0: Ada aja. Silakan.
1: Ngapain kita, Pak?
0: Request lagu.
1: Oh, request lagu ya, Pung?
0: Iya. Yeah.
1: Request duit.
0: Lagu silakan.
1: Enggak boleh duit, Pung?
0: Enggak.
1: Kenapa, Pung?
0: Belum saatnya.
1: Kenapa, Pung? Oh, Pung, enggak ada saatnya.
0: Belum gajian.
1: Pung.
0: Belum
1: gajian lewat, Pung.
0: Iya, belum gajian.
1: Belum gajian. Ah, jangan kayak gitu, Pung.
0: Oke, dah silakan lagunya. Ada aja.
1: Aku sekarang yang pecah pusaraku dah. Semalam ku tahan-tahan.
0: Ah, siap benar, semalam lembut
1: ada
0: banget
1: di
0: dia.
1: Belakang. Mm-hmm. Ada di belakang orang.
0: Oh Epo, gitu.
1: Ya kan?
0: Oi.
1: Aku request lagu ya, Pung ya.
0: Lagu apa itu?
1: Apa ya, Pung? Menyulam kain yang rapuh aja lah, Pung.
0: Menyulam kain yang rapuh.
1: Iya.
0: Silakan lagunya buat siapa?
1: Tolong carikan dulu penyanyinya ya, Pung ya.
0: Yulia Citra.
1: Boleh, Pung?
0: Boleh.
1: Boleh. Jadilah, Pung.
0: Iya.
1: Karena kalau Opung terus nanti nyanyi, bisa capek Opung nanti.
0: Benar.
1: Terus ringan pula, nanti Opung susah pula.
0: Siap.
1: Udah baru siap nyuci aku, baju Opung semalam banyak.
0: Aduh.
1: Tinggal setrika aku, Pung.
0: Masuk, Pak Eko.
1: Nah, tapi yang 250 sama aku nanti ya, Pung.
0: Siap.
1: Hati-hati ya, Pung, ya.
0: Oke, dah.
1: Jangan tahu orang, Pung. Nanti ngikut juga dia, Pung.
0: Iya, makanya jangan diomongin di udara.
1: Oh, gitu ya, Pung,
0: iya.
1: Ya? Ya, udahlah, Pung. Bagi yang di belakang, jangan kepo-kepo dulu ya. Gelemot-gelemot, ya.
0: Benar.
1: Buat Opung Ryan, Amang Boru Tobing, Edak Kabut Cinta, Opung Rania, ada semua-semuanya aja yang mau gabung ditunggu suaranya ya.
0: Iya.
1: Bawa resmi ya, jangan kecariannya di mana aku menelpon ya. Aku ada di hatimu, Wak.
0: Inang.
1: Baru siap masak peyek dia.
0: Indang.
1: Ya, berapa sama Opung nanti?
0: Seadanya aja.
1: Adanya aja ya, Pung,
0: ya.
1: Ya.
0: Dengar
1: itu, Wak. Nanti ya, Wak, ya.
0: Oke. Ya. Oi.
1: Saya turun dulu ya, Pung, ya.
0: Silakan.
1: Selamat siang, Dut adalah kita. Assalamualaikum, Pung. Bye-bye, Pung.
0: Waalaikumsalam. Kalau udah ketemu, emang, aduh. semua dibahasi loh, sampai goreng pisang kena gitu. Oke, baik, penelpon yang berikut kami undang kembali yang ingin bergabung. Selamat siang Pro Dangdut. Siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Oh, dengan Kak Iko.
0: Oh, Iko.
2: Iya.
0: Iko, apa kabar, Ko?
2: Kabar baik.
0: Oke, dah. Silakan, Iko.
2: Oh, apa yang lagunya tadi? Nggak lupa lagu.
0: Nafasnya biasa aja.
2: Ah.
0: Aduh.
2: Oh, apa ya? Bang Roni.
0: Bang Roni.
2: Iya, tak pulang-pulang.
0: Iya, Bang Toyib atau Bang Roni?
2: Bang Roni.
0: Roni, bukan Roni.
2: Roni.
0: Ro, R, Roni. R, Roni.
2: Halo, ah. Ada yang bilang kan, kayak belajar TK gitu, iyo.
0: Abang Roni, dari siapa yang nyanyikan?
2: Banyak penyanyinya.
0: Karena itu makanya abang tanya sama mu adiknya Roni.
2: Oh iya, abangnya BJ.
0: Ada Tutu Wibowo, pilih itu aja ya.
2: Ah, nama Tutu Wibowo, nama Coto.
0: Ah, ya udah, yang mana?
2: Dari Mega Mustika.
0: Mega Mustika. Oke, silakan buat siapa lagunya?
2: Oh, lagunya dibintis buatnya. Oh, pertama kali kucapkan buatnya Bang BJ, selamat juga sampai tuntas ya. Mm-hmm. Ada di sini, Ete Ama yang baca gapat, dia lagi senyum-senyum.
0: Kalau yang Abang Roni dari Mega Mustika tidak ada ya?
2: Oh, tukar aja lah.
0: Menjadi
2: apa tadi tanya? Oh, lagu andalan katanya.
0: Apa itu?
2: Suami yang kejam.
0: Inang, suami yang kejam. Siapa yang nyanyikan itu?
2: Hah?
0: Siapa yang nyanyikan?
2: Oh, ada dari Cukesi.
0: Oke.
2: Ada dari Bang BJ yang dipilih.
0: Atau yang dari Evita Malaka?
2: Tidak lah, LP Cukesi lah.
0: LP Cukesi, oke.
2: Ada kan lagunya kan?
0: Iya.
2: Aku menyapa yang...
0: Oke, silakan.
2: Apa?
0: Gak jadi.
2: Apanya? Dimana?
0: Gimana lagunya nih?
2: Hah? Sungguh kau suami yang kejam.
0: Kejam. Oke, dah. Iya. Ada.
2: Karena boleh kayak apa ya, festival vokal gitu di udara ya.
0: Yoi.
2: Iya juga lah ya. Nah jadi berkembangnya apa.
0: Oke, dah silakan.
2: Ya, salam ya buatnya itu yang banyak kepacaran di sini. Salam kompa. Yeah. Ada semuanya mau ikutan nanti salam kompa ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Merauke sampai Pulau Papua ya. Salam kompa aja lah ya buatnya. Mm. Bang BJ, selamat juga sampai tuntas ya.
0: Terima kasih lah ya.
2: Katanya kan.
0: Ah.
2: Kurang sedu.
0: Kurang sedu?

0: Hindi na kata o BJ ko
1: Yo, dia kumat lagi. Ya Allah.
0: Ya lah, macam-macam boleh ya. Buat jambul beja, tengah batu ke sampai tuntas. Saya tunggu lagunya.
1: Okey.
0: Nanti malam siapa?
1: Ajiji ya.
0: Ya, salam kompat lah buatnya nanti malam ya. Dandut adalah kita.
1: Rodangdut, ada Rico. Gitu ya. Ada siapa tadi? Ada Rico. Satu lagi dari Mayora. Begitu ya Rico ya. Rico. Produksi Kalbe Farma. Gitu. Oke. Okay. Yang berikut, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bu.
1: Oke. Dengan siapa ini?
2: Opung Rambutan.
1: Opung Rambutan.
2: Apa kabar, Opung?
1: Embut-embutan.
2: Iya.
1: Iya, kabarnya embut-embutan.
2: Udah cerah dong, Bu.
1: Udah, tapi masih kurang.
2: Tambah lagi.
1: Iya, kayaknya nanti malam ini harus tidur maksimal ini.
2: Maksimal?
1: Iya.
2: 3 hari 3 malam baru bangun.
1: Yo. Itu bukan tidur, itu mati suri. Silakan dengan Opung Rambutan, lagunya lagu apa kita?
2: Lagunya?
1: Iya.
2: Jarum Narkotika aja.
1: Jarum Narkotika.
2: Dari Agung Mistik.
1: Coba nyanyikan dikit dong.
2: Hah?
1: Nyanyikan dikit.
2: Lagi pilih.
1: Enggak urusanku.
2: Lagi gangguan.
1: Enggak kuputar nanti lagunya.
2: Enggak pala.
1: Jadi.
2: Bagus, Lid.
1: Oke. Okay.
2: Ngecek-ngecek saja kita.
1: Silahkan.
2: Iya.
1: Silahkan nyanyi. Enggak, silahkan nyanyikan.
2: Berapa jam?
1: Silahkan nyanyikan.
2: Berapa jam?
1: Tergantung kalau sudah dinyanyikan.
2: 8 jam?
1: Tergantung.
2: Tergantung.
1: Iya.
2: Halo.
1: Ah.
2: Di kamar mandi tidak bisa menyanyi.
1: Oh. Oke okay, dah. Lagunya buat siapa?
2: Lagunya.
1: Eh.
2: Buatnya semuanya yang mau ikutan nanti itu buat suaranya buatnya sama teman sampai tuntas. Gimana cuaca di sana? Panas.
1: Di sini dikatakan panas, suhunya panas, tapi matahari langitnya mendung gitu.
2: Kalau di dalam dingin.
1: Yoi, benar.
2: Betul.
1: Iya, di dalam dingin malah gitu.
2: Karena ada yang ngidu.
1: AC-nya gitu ya.
2: Udah disebutkan ya, produk. Bukan ada yang bilang produknya. Ya.
1: Asal mereknya tidak disebut, kalau nama apanya, nama itemnya, unitnya boleh.
2: Ikan.
1: Iya, misalnya televisi boleh, tapi mereknya jangan, gitu.
2: Oh.
1: Oke, Opung Rambutan.
2: Apa, Pung?
1: Lagunya buat siapa aja ini?
2: Kan udah ku bilang tadi, Pung.
1: Oh, udah?
2: Iya.
1: Oke, kalau
2: gak itu... mungkin ku bilang buat radio rusak, kan,
1: Pung. Oke, dah. Ocung.
2: Iya, makasih banyak, Pung, ya.
1: Iya.
2: Lagu, Pung, ya.
1: Iya.
2: Apanya, Pung?
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Pung.
1: Dangdut adalah kita. Oke, ada lagunya siapa kemarin tapi mengesti ya? Jarum Narkotika. Hai tuan-tuan, itu sangat berbahaya tuan-tuan. Itu kesukaannya si apa aja itu ya? Si Tengku. Ada keponakanku namanya Tengku. Tapi dia tadi mana si Tengku ini sekarang? Jadi nanti kita hadirkan dulu lagunya untuk si Tengku. Tapi kali ini kita hadirkan dulu lagu yang kita bingkis bukan untuk si Tengku, tapi untuk Sari, si Sari itu. Aduh nama ya. Aduh tuh nama disambungin apa kayak Sari Jaya gitu ya, Sari Manis gitu. Oke, dah kita hadirkan lagu yang dipilih oleh Sari yang berjudul Menyulam Kain Rapuh. Untuk apa aku menyulam kain yang rapuh? Dan selengkapnya kita dengarkan lagunya di sini.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: pendengar, kita masih buka untuk Anda yang bergabung bersama kita di Prodangdut di siang ini. Kami terima. Selamat siang, Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bersama Kalista.
0: Mama Kalista?
1: Bukan Mama Kalista, Uci. Oh. Kalista.
0: Uci Kalista.
1: Iya.
0: Nah, silakan Uci.
1: Si Anga. Upi kan
0: sadonya
1: di situ.
0: Ada yang kurang.
1: Oke. Dari mana oge tadi? Lama banget tahu oge nak masuk si Kalista makonya lama banget oge kan. Beko salam-salam naik lu si Kalista marepek-repek salinya beko. Amo pancing lah dulunya. Itulah yang sama si oge kan.
0: Ada aja emang. Kalista lagi di mana ini?
1: Lagi di hatimu bang.
0: Siap. Pak Galung.
1: Hah? Pak Galung?
0: Enggak jadi. Bukan. Apanya,
1: Mak? Iya. Udah jangan ini kan. Tahu enggak aku semalam terikat saweran abang.
0: Siap.
1: Gara-gara trio itu.
0: Siap.
1: Iya, makanya satu ikat.
0: Tahu enggak? Aduh. Kan
1: ada
0: telepon
1: sama aku udah tahu kok.
0: Ini tutup rapat.
1: Iya, aku tutup rapatku nih ya. Aku request lagu ya, Bang.
0: Lagu apa itu?
1: Laguku, lagu Rara yang terbaru sekarang, Bang.
0: Lagu Rara yang terbaru, judulnya apa itu?
1: Apa lagunya itu ya? Lupa aku. Pokoknya lagu Rara lah.
0: Lady Rara ya.
1: Bukan Lady Rara, Rara Lida.
0: Anggap aku tiada bukan?
1: Hah?
0: Anggap aku tiada.
1: Bukan lagu terbarunya ini, Bang.
0: Iya, itu kan baru diorbitkan 19 jam yang lalu.
1: Kalau si Lady di pesantren kan. Ini Rara Liling.
0: Iya, Rara Lida.
1: Iya,
0: Judul lagunya Anggap Aku Tiada, 5 Juli dirilis ini.
1: 5 Juni.
0: 5 Juli, Juli, baru 2 hari lalu.
1: 5 Juli. Anggap Aku Tiada gitu ya?
0: Iya.
1: Oh, ya mungkin itulah itu.
0: Oke dah. Silakan.
1: Sehat abang kan?
0: Alhamdulillah.
1: Abang sehat kan?
0: Alhamdulillah. Enggak.
1: Masih kukir di rekeningku ya.
0: Alhamdulillah. Kena kukirim balik nomor rekeningku juga ya.
1: Hah?
0: Kukirim balik juga nomor rekeningku.
1: Iya, enggak apa-apa, kirim rekening kita. Iya.
0: Ada.
1: Oke lah bang.
0: Iya.
1: Cepat jodoh ya.
0: Amin.
1: Ibu itu gimana jari-jariku ya.
0: Iya.
1: Pengen kalau makan daging lo nyanyi pun pengen kalah aku ya.
0: Eh kan? Baya amin.
1: Iya.
0: Kan?
1: Oke lah bang.
0: Siap.
1: Siang pro dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Kalista, seorang seniman kenamaan di Sibolga Tapteng yang udah memilih pensiun jadi ibu rumah tangga. Cie, baik banget. Selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana? Oke, Merana, silakan Merana. Ini kubayangkan aku sekarang lagi bicara dengan angin ini. Oke, siap.
2: Gimana, Pak?
0: Ya kayak gitu. Mungkin dikencengin suaranya Merana. Jangan dijauhin handphonenya, dideketin handphonenya gitu. Dideketin handphonenya.
2: Halo kak.
0: Ini baru.
2: Ini gini dah kak.
0: Ini baru bisa ternyata.
2: Ini udah kak.
0: Iya bisa. Udah. Kayak gini lagi besok buat ya.
2: Ya.
0: Silakan Merana, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Joni juga.
0: Alhamdulillah puji Tuhan sehat juga.
2: Iya. Kamis tanggal 2 rekes lagu ya kan. Selimut putih.
0: Sekarang.
2: Jumat tanggal 3.
0: Sebujur bangkai.
2: Enggak, Jumat tanggal 3 meninggal lah. Mainam tutup usia 95 tahun.
0: Siapa itu?
2: Tetangga.
0: Tetangga? Lah iya. Kok bisa kebetulan?
2: Iya itu dah. Jadi makanya datanglah nungkar nangkirkan. Terima kasih katanya ajudanku katanya.
0: Ini. Aju dan Aju.
2: Bawa tongkat Ali dia kan. Terima kasih ajudanku katanya.
0: Udah aduh.
2: Merenggut nyawa katanya.
0: Ini ceritanya dari ustadz yang lagi mendongeng ke anak kecil gitu ya. Ini ustazahnya lagi menceramahin aku ini. Ini.
2: Jadi enggak berapa lama turun aku waktu itu tuh masuklah video call.
0: Katanya
2: gini. Cepat kali ya si Johnny itu meninggal ya mati ya katanya. Padahal karena kan Kak Johnny bilang kan jangan dibingkis lagi ini sama aku ya.
0: Iya benar-benar.
2: Nah, didengar orang itu.
0: Boya. Janganlah pula aku masih mau pengen panjang umurku.
2: Jadi kan masuk lagi WhatsApp kan. Dibilangnya kayak gini. Artisnya si Johnny itu katanya ku bilang kayak gini kan. Hampir karena tiket belum keluar, belum dapat.
0: Siap. Main kali emang, Bang. Oke dah. Lagu apa kita Bu Kepling?
2: Enak aja Bu Kepling.
0: Ya udah Bu Lurah. Oh,
2: enggak lah.
0: Pak Camat.
2: Jadi biarlah saya doakan ya Kak Joni. Mudah-mudahan seperti itulah maunya usia Kak Joni.
0: Panjang ya. Umur.
2: Ya, panjang umur ya.
0: Iya.
2: 95 berarti dia dapat bonus ya kan Kak?
0: Amin. Sehat-sehat terus ya, kita, kan? Iya. Hai ajudannya Nungkar Nangkir, sehatkan aku terus ya.
2: Iya, aku, iya, pasti itu pasti.
0: Iya, ajudannya Nungkar Nangkir. Iya. Ada aja.
2: Iya. Datanglah ke sini kan, datanglah bapak-bapak pakai kain sarung.
0: Waduh.
2: Iya, assalamualaikum katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa Pak, gimana kabarnya Pak? Oh, kabar duka cita katanya.
0: Udah seru kali kurasa ceritain. Oke dah, lagunya lagu apa Bu? Belum ketemu lagunya loh. Ayo.
2: Mbah Bainam kan sudah tutup usia kan.
0: Yeah.
2: Jadi apa lagunya ini? Nanti datang lagi nungkar.
0: Jangan bilang lagunya nanti siksa kubur.
2: Iya, enggak. Pembaringan terus.
0: Loh. Besok terakhir panggilan dari neraka katanya.
2: Oh, terima kasih banyak ajudanku katanya gitu kan. Telah merenggut nyawa katanya. Hambaku katanya gitu.
0: Berarti jadinya lagu apa? Jadinya lagu apa? Jadinya lagu apa?
2: Jadinya lagu apa?
0: Iya.
2: Dosa kau anggap madu.
0: Siap, masuk Pak Eko.
2: Aduh,
0: buat siapa ini lagu?
2: Iya, ditanya aku. Si Joni itu udah artis, katanya gitu.
0: Enggak ada artis itu bilang aja gitu.
2: Bilang kan belum hampir.
0: Ini.
2: Ada
0: aja. Iya. Bisa aja ya.
2: Iya, asal turut setiap turun aku pasti masuk tanya.
0: Ini.
2: Kali si Johnny itu mati ya katanya. Iya, kalau diputarnya katanya apa itu lagu itu ditutupnya telinganya, kupingnya.
0: Ada aja. Oke dah, silakan.
2: Aduh, tunggu dulu Kak.
0: Oke. Ada penelpon di belakang, nanti kena jambak kita.
2: Aduh, udahlah, siang berodang dulu.
0: Siang kembali. Ada ya, ajudannya karena angker. Ada ya, kita hadirkan lagu yang Anda pilih untuk hari ini. Kami awalnya dari Lady Rara, lagu terbarunya, single terbarunya Anggap Aku Tiada. Kemudian ada Dosa Kau Anggap Madu, Asyap. Dan juga Kura-kura Dalam Perahu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Baik, Pro Dangdut, masih kami buka penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana? Halo.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Siang kembali. Dengan siapa di mana?
1: Iya, Pak Tobing ini ya.
0: Pak Tobing di mana, Pak Tobing?
1: Korea.
0: Oke, silakan Pak Tobing. Silahkan.
1: Iyalah, termiskin di dunia lah putar ya lah.
0: Bisa terkaya di dunia?
1: Dunia termiskin di dunia.
0: Terkaya di dunia enggak boleh?
1: Enggak boleh, miskin lah kita.
0: Eh, banyak.
1: Alami apa boso ni, dia banyak songo ni.
0: Agita, he. Silahkan, lagunya buat siapa ini lah? Nah,
1: inilah dikirim sama Pak siapa, Nenek Erlangga.
0: Oke.
1: Okay. Ah, Tabuk Cinta.
0: Oke. Okay.
1: Ada Nenek Aal,
0: iya.
1: Ada Inka, Opung Roma, Mama Arianti, Ingok Manalu, baru tambah sini buat.
0: Oke.
1: Okay. Banyak lagi itu kawan kalau kita, apalagi kita senggol semua.
0: Iya.
1: Tiga sama orang, ada lagi baru Tumeang. Ada lagi kawan kita, siapa? Apa, Malaikat Cinta.
0: Malaikat Cinta.
1: Nenek Maulana lagi.
0: Iya benar.
1: Semua-semua lah. Dalam itu kita senggol dulu. Yang disenggol lain, sedikit disenggol, sudah disenggolkan.
0: Iya benar.
1: Sebelum, apalagi menunggu suara lah kita dari kawan-kawan kita semua.
0: Baik.
1: Apa, Joni, Pak, apa lagi?
0: Apa? Siapa? Bang Joni, Bang Joni.
1: Alai Joni.
0: Iya.
1: Selamat selamat kerja ya.
0: Terima kasih Pak Tobing.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita Pak Tobing.

0: jarang gabung ini.
1: Sekarang udah dapat itu?
0: Hah?
1: Sekarang udah dapat?
0: Iya sudah, tapi masih
1: sesek
0: anginnya itu masih kurang bad.
1: Masih sesek.
0: Iya masih
1: sesek. Oke dah, nanti kita apa ternyata sudah bisa disampaikan ke pihak teknik kita, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi toh ya.
0: Iya toh.
1: Oke dah, silakan itu aku baru tambah.
0: Aku mau request lagu dari Trisna Levia dengan Fajal Det itu sarapan pagi.
1: Sarapan pagi, oke. Silakan. Buat siapa ini lagunya toko?
0: Ada tadi Amang Boru Tobing, ada juga tadi Arsya. Mm-hmm. Pokoknya semua leto yang udah gabung tadi.
1: Siap.
0: Iya, untuk itulah yang paling banyak. Tetaplah semangat. Dan senyumnya dan ketawanya ditingkatkan.
1: Terima kasih toh. Oke, dah.
0: Iya. Tapi kadang-kadang disimpan sebagian biar ada untuk besok.
1: Mau lihat itu. Bertabungan atau marcelengan nih.
0: Iya, buat paribanku juga opung Roma dan buru tambah yang ada di Padang Sidempuan.
1: Mm-hmm, oke. Okay.
0: Terima kasih itu.
1: Sama-sama. Siang kembali. Aduh, tertawa pakai celengan ya. Jadi disimpan hari ini untuk diputar besok itu. Boleh enggak gitu ya? Jadi kita lagi sekarang ceria, terus disimpan tertawanya, pas besok lagi sedih, baru dikeluarkan ketawanya. Orang lagi sedih mengeluarkan ketawa gitu. Oke, dah baik. Itu baru tambah. Baik, di belakang masih kami terima 0631225 06 yang ingin bergabung bersama kita. Kami tetap terima untuk Anda. Kali ini ada siapakah yang bergabung? Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Eko Manalu.
1: Bang Eko Manalu, di mana Bang Eko?
2: Di Parmonangan.
1: Parmonangan. Silakan Bang Eko, lagu apa kita hari ini?
2: Lagu kita.
1: Mm-hmm.
2: Oh, lagu kita Poco-poco.
1: Poco-poco, gak ada rencana lagu yang lain?
2: Enggak.
1: Gak ada, oke dah. Silahkan Bang Eko, lagunya buat siapa ini?
2: Bisa diputarkan.
1: Bisa.
2: Ah, Poco-poco itu lah diputar ya.
1: Siap.
2: Ah.
1: Itu aja.
2: Salamnya banyak Bang Joni,
1: mm-hmm.
2: Roma, ada juga Mama Anugra.
1: Iya.
2: Bisa promosi nomor Bang?
1: Silakan, biar banyak nambah temannya ya.
2: Oh.
1: Silakan.
2: Nomorku ini banyak di Karana ya.
1: Iya.
2: Banyak merah 0821-7406-9468.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih.
2: 0821-7406-9468.
1: Oke, yang merasa ya langsung boleh dikontak ya.
2: Ya.
1: Oke, silakan Bang Eko.
2: Banyak Bang, selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik, kita hadirkan lagu yang sudah Anda pilih. Dan lagu ini juga kita bingkis untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda. Udah ikutan atau belum ikutan, udah bergabung atau belum, tapi Anda sedang dengar Pro Dangdut hari ini. Lagu ini untuk Anda. Yang pertama adalah Termiskin di Dunia dari Hamdan Atiti.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

pendengar, lagu Poco-Poco ini menjadi salam pemungkas kebersamaan kita untuk hari ini di kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dan selamat menantikan sesi acara berikutnya. Tetap stay bersama kami. Kita masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk sesi acara berikutnya. Dan untuk Anda yang telah bergabung, sampai ketemu di Pro Dangdut edisi berikutnya. Dan kami pilih lagu yang terbaik di sore ini. Poco-Poco hadir mengisi ruang dengar Anda.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

RRI dengan esensi buku. Bahasa tubuh kita dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, senyum dan kontak mata dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik pada percakapan. Sementara sikap tubuh yang tertutup atau tidak bersahabat dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Berbicara itu ada seninya adalah buku yang ditulis oleh Oh Soo-young, seorang penulis yang mahir dalam menggambarkan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menyoroti berbagai aspek berbicara, mulai dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain hingga cara berbicara yang efektif dalam berbagai situasi. Salah satu poin yang penting yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan seksama. Menurut penulis, mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata orang lain, tetapi juga tentang memahami makna yang sebenarnya dari apa yang mereka katakan. Terlalu sering, kita cenderung terlalu sibuk berbicara sendiri dan tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Oh Soo-young yang mengingatkan kita bahwa mendengarkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Buku ini juga membahas pentingnya berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain. Penulis menekankan bahwa berbicara dengan sopan adalah tanda penghormatan kepada orang lain. Cara kita berbicara kepada orang lain dapat mempengaruhi bagaimana mereka merasa dan bagaimana mereka memperlakukan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain, terlepas dari siapapun mereka. Oh Soo-young juga menyoroti arti dari bahasa tubuh dalam berbicara. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana mengenali dan menggunakan bahasa tubuh dengan baik dalam berbicara. Dalam buku ini, penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas. Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Oh Soo-young mengajak pembaca untuk selalu berbicara dengan jelas dan menghindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit atau tidak perlu. Selain itu, penulis juga mengingatkan kita bahwa berbicara dengan lugas adalah tanda dari pemahaman yang baik terhadap topik yang kita bicarakan. Seiring dengan pembahasan tentang berbicara dengan jelas, buku ini juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan budaya dalam berbicara. Oh Soo-young mengatakan bahwa kita harus selalu sadar akan budaya dan norma-norma sosial ketika berbicara dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Demikian esensi buku, Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang memersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa keren.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia, ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Minke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.

0: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.
1: Ampun, Superman. Aku menyerah.
0: Hah? Kau menyerah begitu saja?
1: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
0: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda, yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
4: Di luar yang bukan patriotisme yang nyata Pancasila dalam keseharian, tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata, saudara dan saudari yang saya kasih ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Maksud kami sore ini diantaranya. Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis peringatkan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga untuk menghadapi era digital. Sengketa lahan antara Perumda Tirtana Ulu Sibolga dan warga Kelurahan Sarudik Tapanuli Tengah terus berlanjut hingga Salong lapor polisi. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis peringatkan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga untuk menghadapi era digital. Laporan Abdul Jalil.
1: Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis mengingatkan pentingnya membangun ketahanan keluarga menghadapi era digital. Peringatan ini disampaikan Mahmud saat memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 di lapangan sepak bola Pandan Tapanuli Tengah. Ia mengatakan keluarga harus mampu menjaga kualitas hubungan antar anggota meski teknologi terus berkembang, dikarenakan era digital telah membawa perubahan pada pola interaksi dan fungsi keluarga.
2: Sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang? Ancaman cyber masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita. Keluarga adalah madrasah pertama, sekolah paling awal bagi setiap manusia. Disinilah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, integritas, kedisiplinan, dan ras cinta tanah air ditanamkan. SDM unggul yang kita butuhkan untuk mengisi bonus demografi, bukan hanya manusia yang pintar secara akademis, tetapi mereka yang memiliki karakter yang kokoh, adaptif, kreatif, dan mampu bekerja sama secara kolaboratif.
1: Mahmud menekankan fungsi keluarga memberikan pendidikan karakter, pendampingan, serta peningkatan literasi digital bagi anak. Dengan demikian, harapan keluarga menjadi fondasi utama pembentukan sumber daya manusia berkualitas akan terwujud. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pesatnya perkembangan transportasi modern membuat keberadaan becak dayung semakin terpinggirkan dan kian jarang diminati masyarakat. Laporannya disampaikan James Franciscus.
3: Keberadaan becak dayung di tengah kota kini semakin terancam. Arus modernisasi yang menghadirkan transportasi lebih cepat dan praktis membuat becak tradisional ini kian kehilangan pelanggan. Para penarik becak dayung mengaku penghasilan mereka turun menurun drastis. Kehadiran becak mesin yang lebih diminati masyarakat menjadi tantangan terbesar yang sulit mereka hadapi. Herman, seorang penarik becak dayung, saat dijumpai RRI kemarin mengatakan, omset yang ia peroleh dalam sehari hanya berkisar Rp30.000. Kondisi ini menimbulkan harapan besar kepada pemerintah. Herman menginginkan adanya perhatian dan solusi nyata agar tetap bisa bertahan di tengah perubahan zaman.
4: Cuman yang awak harapkan itu ada sekolah. Ya mudah-mudahan begitulah ada perhatian pemerintah terhadap becak dayung, bagi penarik becak dayung. Karena pendapatan gratis turun, disebabkan karena udah banyak saingan becak mesin. Mudah-mudahan pemerintah, kalau misalnya nanti mendengar ya, dikumpulkan kami, dikasih solusi ataupun bagaimana.
3: Herman juga berharap pemerintah membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar terbaik, sehingga keberadaan becak dayung sebagai transportasi tradisional tetap dapat dipertahankan, sekaligus menjamin keberlangsungan hidup para pengemudinya. James melaporkan.
0: Sengketa lahan antara Perumda Tirtana Ulu Sibolga dan warga Kelurahan Sarudik, Tapanuli Tengah terus berlanjut hingga saling lapor polisi. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jika.
5: Sengketa kepemilikan lahan antara pihak Perumda Tirtana Ulu Sibolga dengan Sahat Sihombing di lingkungan 7, Kelurahan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng kian memanas. Kedua belah pihak saling lapor polisi, mulai dari indikasi tindak pidana pengerusakan alat peraga hingga penyerobotan lahan. Persoalan berawal saat kedua belah pihak saling klaim kepemilikan lahan. Menurut pihak Sahat Sihombing, lahan yang dibeli Perumda Tirtana Ulu Sibolga dari kliennya seluas 2.500 meter persegi. Sementara pihak Perumda Sibolga menilai hasil putusan Mahkamah Agung MA, lahan yang dimenangkan saat berhadapan dengan Sahat Siombing dalam proses peradilan yaitu seluas 25 ribu meter persegi atau 2,5 hektar. Masalah kedua belah pihak pun kembali berlanjut hingga ke tingkat kepolisian. Kuasa hukum Sahat Siombing yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 22.500 meter persegi memasang alat peraga berlogo Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi di 4 titik. Namun 2 titik alat peraga diduga telah dirusak oleh Jonter Purba, oknum karyawan Perumda Tirta Nauli Sibolga disebut-sebut atas perintah Direktur Perumda. Merasa tidak terima, kuasa hukum Sahat Siombing yaitu Erwin Situmeang membuat laporan pengaduan ke Polres Tapteng pada tanggal 20 Mei 2026 lalu.
6: Selaku saya kuasa hukum dari Bapak Sahat Siombing yang mengurus perkara ini mulai tingkat pengadilan negeri sampai kasasi, bahkan sampai hari ini saya yang menampingi beliau. Dasar dari PDAM Tirta Nauli ingin mengambil lagi sisa lahan dari Bapak Sahat Siombing seluas 22.500 adalah sekarang jalan, tanah beliau dibutuhkan untuk pembangunan karena PDAM Tirta Nauli mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat. Dan kemudian karena sudah 2 bulan alat berat atau eskavator jalan tersebut terhenti persis 1 meter di depan tanah Bapak Sahat Siombing. Setelah 1 meter berhenti di depan tanah Bapak Sahat Siombing, beliau mengutus David Tarihoran seperti yang saya katakan untuk menego. Kemudian tidak ada kepastian dari PDAM untuk membayar.
5: Kemudian setelah 40 hari pengacara dari Sahat Siombing membuat pelaporan, pihak Perumda Sibolga pun melakukan perlawanan hukum dengan membuat laporan pengaduan ke Polres Tapteng, tepatnya pada Senin 29 Juni 2026. Direktur Perumda Tirta Nauli Sibolga, Khairunnas Panggabean, melaporkan Sahat Siombing atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan milik Perumda Sibolga. Selain melakukan penyerobotan lahan, Perumda juga melaporkan Sahat Siombing karena diduga telah memblokir akses menuju fasilitas pengolahan air bersih atau mengganggu operasional WTP yang menjadi sumber penyediaan air bersih bagi masyarakat Sibolga.
7: Di lahan kita, di lahan WTP Sarudi milik Perumda Tirta Nauli Sibolga telah dipasang plang yang dimana itu berada di dalam wilayah kita, lahan milik Perumda Tirta Nauli Sibolga. Dan tidak ada izin, bahkan setiap mereka melalui jalan masuk ke dalam wilayah kita, mereka tidak pernah ada izin. Padahal lokasi intek Sarudik itu harusnya menjadi lokasi yang steril karena semua di situ operasional kita semua ada di sana. Kalau terjadi sesuatu mungkin barangkali kualitas air kita berkurang disebabkan suatu hal atau aset-aset yang kita miliki di sana terganggu dan rusak, siapa yang bertanggung jawab? Oleh karena itu kami terkait klaim lahan yang dilakukan oleh Pak Siombing kami laporkan ke Polres.
5: Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Tapteng mengenai pengaduan kedua belah pihak, baik soal dugaan pengerusakan plang milik Peradi yang dilaporkan kuasa hukum Sahat Siombing, maupun dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan Direktur Perumda Sibolga. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyatakan dirinya bertanggung jawab terhadap lambannya penanganan pasca bencana Tapteng. Laporan Abdul Jalil.
1: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyatakan dirinya bertanggung jawab terhadap lambannya pemulihan daerahnya pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada akhir tahun 2025. Ia mengakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terbilang lamban melaksanakan tugas penanganan khususnya aspek pendataan korban terdampak bencana ekologis itu. Tanpa kambing hitamkan kesalahan bawahan, Masinton selaku kepala daerah berjiwa besar menyatakan permohonan maaf kepada warganya.
8: Dan tentu tidak ada anak buah yang salah. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan, maka seluruh kekeliruan itu, seluruh perlambatan itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai pimpinan dan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah untuk mempercepat dan memperbaiki seluruh langkah-langkah percepatan tadi, Bapak Ibu. Tentu kami mendengar seluruh keluhan, seluruh aspirasi bagaimana keterlambatan kami dalam melakukan pendataan. Bahkan sampai sekarang kami terus menerus berupaya untuk melakukan perbaikan tersebut, Bapak Ibu.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton mengaku peduli terhadap setiap keluhan dan kritikan warganya dalam persoalan pemenuhan hajat hidup pasca bencana. Dan ia berjanji Pemkab Tapanuli Tengah segera melakukan perbaikan kinerja penanganan untuk percepatan pemulihan kehidupan korban dan wilayah terdampak bencana. Abdul Jalil melaporkan.
0: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai menjadi langkah utama untuk mengurangi permasalahan sampah. Berikut laporan James Franciscus.
3: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih menjadi perhatian. Meskipun tempat sampah telah disediakan di berbagai titik, perilaku membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan. Hal ini disampaikan Sanggam, seorang pemerhati lingkungan, saat dijumpai RRI kemarin. Ia menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar kesadaran kolektif dapat terbentuk. Menurutnya, dampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan bencana seperti banjir.
9: Ya, kesadaran masyarakat yang kurang, ya, dengan membuang sampah sembarangan, dan itu mereka di tempat sampah kan disediakan itu, disediakan. Jadi itu masyarakat yang harus itu selalu diingatkan lagi untuk continue ya, yang akibat dari membuang sampah sembarangan.
3: Sanggam juga mengingatkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Ia pun mengajak semua pihak untuk mulai dari hal yang kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang. James melaporkan.
0: Pendengar, disabilitas masih termarginalkan menjadi topik komentar sore ini yang selengkapnya disampaikan Dini Siahaan.
10: Pendengar, penyandang disabilitas atau kaum difabel merupakan bagian dari masyarakat. Namun tak dapat dipungkiri kalau sampai sekarang perlakuan diskriminasi itu masih dibelitkan kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas atau warga berkebutuhan khusus ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum. Namun, implementasinya sepertinya masih hanya sebatas di atas kertas. Maklumlah, saat ini masyarakat maupun aparatur pemerintah masih banyak yang kurang paham apa arti disabilitas. Dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara masih tetap terabaikan. Penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama seperti warga lainnya. Penyandang disabilitas sepertinya masih tetap disamakan dengan orang sakit yang tidak berdaya. Sehingga ada pemikiran mereka ini tidak perlu diberikan pendidikan maupun pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya. Diskriminasi ini masih terus dialami oleh saudara-saudara kita dari penyandang disabilitas. Kita contohkan saja prasyarat seperti sehat jasmani untuk melamar pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta. Begitu pula di dunia pendidikan dan juga saat melamar pekerjaan-pekerjaan lainnya. Padahal, negara merupakan rumah bagi seluruh rakyatnya, termasuk bagi kaum difabel atau disabilitas. Sudah seharusnya, negara dapat menciptakan rasa aman, nyaman, damai, maupun jaminan terhadap keberlangsungan hidup setiap warganya, termasuk dari kaum difabel. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya tidak boleh ada diskriminasi kepada seseorang ataupun kepada satu kelompok, juga terhadap kaum difabel. Difabel atau penyandang disabilitas ini menjadi salah satu contoh masyarakat minoritas. Sebab begitu, negara haruslah menjamin keberlangsungan hidup kaum disabilitas atau difabel ini atau kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus ini. Namun nampaknya, peran itu masih sangat jauh dalam memahami kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh para difabel. Para penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk dalam soal mobilitas, akses pekerjaan yang layak, akses pendidikan, hak berwisata, hingga perlindungan hukum. Contoh kecilnya saja, soal hak mobilitas. Artinya, belum ada jaminan ruang gerak bagi difabel atau penyandang disabilitas ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Sebab trotoar sudah tak dapat dilalui oleh para penyandang disabilitas karena di tengahnya ada tumbuh pot-pot bunga. Begitu pula di tempat-tempat publik seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, dan bahkan di angkutan umum, semuanya belum ramah terhadap penyandang disabilitas atau kaum difabel. Karena itu, harus ada gerakan aksi nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup dengan berkebutuhan khusus atau kaum difabel dan penyandang disabilitas. Agar kita bisa berjalan beriring dengan setara bersama seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju. Dan bukan sekedar berucap kasihan, apalagi hanya sebatas menaruh iba. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Effendi Lubis, peringatkan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga untuk menghadapi era digital. Sengketa lahan antara Perum Betirta Nauli Sibolga dan warga Kelurahan Serudik Tapanuli Tengah terus berlanjut hingga Salong lapor polisi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk sore ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: dan itu menjadi tak.
1: Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Arudo Koke bin Abu Nawas dalam siaran Creepy News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buku Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara adalah sebuah karya monumental yang merinci sejarah Indonesia dengan mendalam. Dalam buku ini, penulis memaparkan perjalanan panjang Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga era modern. Suryanegara memulai buku ini dengan latar belakang sejarah Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, menyoroti keragaman budaya, suku bangsa, dan kerajaan yang ada di kepulauan ini. Dia dengan cermat menggambarkan bagaimana kebijakan kolonialisme Belanda mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan mengubah struktur sosial. Selanjutnya, buku ini menjelajahi perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk gerakan nasional yang berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Suryanegara membahas peran tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Buku ini juga membahas masa awal kemerdekaan Indonesia yang ditandai oleh perang kemerdekaan melawan Belanda, serta tantangan dalam mengukuhkan negara baru. Suryanegara dengan mendalam membahas perkembangan politik dan ekonomi di masa ini. Salah satu konsep yang menonjol dalam buku ini adalah Indonesia yang adil dan makmur. Suryanegara mengulas bagaimana Indonesia berusaha mencapai cita-cita tersebut dengan berbagai kebijakan ekonomi dan politik. Dia menjelaskan berbagai perubahan dan tantangan yang telah terjadi sejak itu. Dalam Api Sejarah, Suryanegara menunjukkan pengetahuannya tentang sejarah Indonesia dengan akurat dan rinci, didukung oleh sumber-sumber primer yang kuat. Dalam ringkasan singkat ini, Api Sejarah adalah sebuah buku yang mengesankan, yang merinci sejarah Indonesia dengan cermat. Penulisnya membawa pembaca dalam perjalanan sejarah yang luar biasa, memaparkan peristiwa-peristiwa penting dan perkembangan masyarakat yang beragam. Buku ini adalah sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin memahami sejarah Indonesia dengan lebih mendalam dan menghormati perjuangan bangsa ini dalam mencapai kemerdekaan dan perkembangan modernnya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya. dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Dunia Sophie adalah sebuah novel karya penulisan Norwegia Justin Gaarder yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1991. Buku ini menggabungkan elemen-elemen fiksi dengan pemahaman filosofis yang dalam. Buku Dunia Sophie bercerita tentang Sophie, seorang remaja Norwegia berusia 14 tahun yang hidup dalam sebuah kota kecil. Kehidupannya yang biasa-biasa saja tiba-tiba berubah ketika dia mulai menerima surat misterius tanpa nama yang berisi pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendalam. Surat-surat ini membawanya ke dalam perjalanan ilmiah dan filosofis yang luar biasa. Novel ini dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dasar tentang alam semesta, eksistensi manusia, dan makna hidup. Saat Sophie mulai menyelidiki asal-usul surat-surat misterius tersebut, dia bertemu dengan seorang guru filsafat bernama Alberto Knox. Alberto menjadi mentor Sophie dan memperkenalkannya pada sejarah pemikiran filosofi dari zaman kuno hingga filosofi modern. Salah satu elemen esensial dari buku ini adalah eksplorasi filsafat. Melalui dialog antara Sophie dan Alberto, pembaca diperkenalkan pada konsep-konsep dasar dalam filsafat seperti rasionalitas, eksistensialisme, metafisika, etika, dan epistemologi. Gaarder dengan cemerlang menggambarkan pemikiran para filsuf terkenal seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, dan Nietzsche. Salah satu momen paling kuat dalam buku ini adalah ketika Sophie menyadari bahwa dia tidak memiliki eksistensi independen, melainkan merupakan produk dari pemikiran penulis. Kita diajak untuk memahami bagaimana pemikiran filosofis telah berkembang sepanjang sejarah, bagaimana pengaruh budaya dan zaman berperan dalam pemikiran tersebut, dan bagaimana pemikiran filosofis tersebut berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial dalam kehidupan sehari-hari. Sophie dan Alberto selalu mendorong satu sama lain untuk terus bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis mereka. Secara keseluruhan, buku Dunia Sophie adalah sebuah karya yang menggabungkan filsafat, sejarah pemikiran manusia, petualangan, dan pertanyaan eksistensial dalam sebuah narasi yang menarik.
0: Demikian esensi buku Dunia Sophie karya Justin Gaarder dari RRI untuk Indonesia.
2: Apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
3: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
2: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
3: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.

0: kita. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
0: Nah mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Risau.

Charcoris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua sepanjang sore hingga malam nanti, hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pukul 18.38 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Untuk itu, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
5: Do re mi fa so la ti do so do.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan musik religi Islam dan setelahnya akan kami hadirkan warta berita. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Komespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dinas Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus, saya adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan.

0: kan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan Isya untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar akan kami hadirkan mini drama radio. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat malam dengan program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Aku dan Bayang-Bayang Ayah, persembahan dari RRI Jember. Dan sebelum itu kita awali dengan lagu You'll Be In My Heart dari Niki sebagai pengantar mini drama radio malam hari ini, edisi 6 Juli 2026. Pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah sekolah menengah di pinggiran kota, Eno berdiri di depan kelas. Wajahnya muda, semangatnya menyala, tapi hatinya sedang gundah. Ini bukan dunia pendidikan seperti yang pernah dia impikan.

Aku tumbuh dengan cerita-cerita Bapak tentang murid-murid yang hormat, tentang kelas yang hidup karena ilmu dan adab, tentang bagaimana seorang guru bukan sekedar pengajar, tapi pendidik, penggerak jiwa. Tapi hari ini, sepertinya dunia nggak lagi seperti itu. Murid-murid sibuk dengan gawainya. Hormat jadi langka. Tugas guru tergerus formulir dan pelatihan yang seakan gak ada hentinya. Dan aku rindu mengajar, bukan mengejar deadline. Kadang aku bertanya, salahkah jika aku ingin seperti Bapak? Atau justru aku yang naif, memaksakan idealisme di zaman yang sepertinya sekarang sudah gak mengenal lagi. Tapi aku ingin jujur. Jujur rasanya mahal. Aku ingin mendidik. Tapi waktuku habis untuk administrasi. Dan setiap malam, aku memandangi foto Bapak. Mencari jawaban. Mencari kekuatan. Mencari aku sendiri yang perlahan-lahan hilang. Guru bukan sekedar pekerjaan. Ini panggilan. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan?

0: Assalamualaikum. Anak-anak.
1: Ya.
0: Ayo kita mulai belajar
1: gak
0: lagi.
1: Mau capek, Bu.
2: Capek,
1: Bu.
0: Baik. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Tenang dulu ya, tenang, fokus ya. Sudah. Ada pertanyaan, nanti kalau misalnya bisa jawab, Ibu kasih bonus nilai. Nanti kalau kita nggak mulai-mulai, nanti siapa yang nggak bisa rugi. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan 3 prinsip dasar Pancasila?
1: Bebas.
3: Kita lo tinggal googling aja lo, Bu, ketemu jawabannya. Kepala saya udah penuh banget, Bu, kayak antrian bansos sembako di kelurahan.
0: Anak-anak, kita itu di sini belajar, untuk belajar loh, bukan bercanda.
1: Iya, Rin. Enggak apa-apa, Bu. Kan kita juga sekolah untuk bangun aja, Bang. Bayar, Bu.
0: Ayo fokus yuk. Kita belajar bareng-bareng ya. Gini loh, kita itu kan baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Ayo, siapa yang bisa? Kapan kita memperingati hari lahir Pancasila?
1: Aku tahu, Bu. 14 Februari, Bu. Kalau tanggal cantik 14.
3: Januari 1 Juni.
1: 14, Bu. Ya benar ya, Bu ya. 14. Kalau tanggal cantik itu ya. Aku mau jawab. Kalau tanggal cantik itu kan untuk Harbolnas, Bu, biar promo fee ongkir. Tapi kalau itu ya.
0: Fokus yuk anak-anak.
1: Gak mau, Bu. Pusing, Bu. Udah, Bu, selesai aja, Bu, belajar ya, Bu.
2: Pulang aja, main-main.
3: Makan.

0: Gak usah dibawa terlalu serius, Bu Eno. Siswa zaman sekarang tuh beda. Kita ngajar asal selamat, absen lengkap, administrasi kelar, udah syukur.
1: Tapi kita ini guru loh, Pak Det. Tugas kita itu mendidik, bukan cuma ngisi absen.
0: Ya, Bu Eno bakal capek sendiri bertemu dengan masalah-masalah. Bisa dari murid, bisa dari sekolah sendiri. Kalau ibu masih saja idealis seperti ini, percaya deh, Bu.

0: Masuk Bu Eno. Silakan duduk.
1: Baik, Bu.
0: Bu Eno, tolong kirim laporan penilaian karakter siswa dan revisi RPP minggu ini ya. Harus sesuai deadline. Dan jangan lupa ikut pelatihan kurikulum yang baru besok pagi, Bu. Wajib diikuti itu loh. Demi nama baik sekolah kita.
1: Maaf ya, Bu. Itu pas banget dengan jadwal saya ngajar besok loh, Bu. Kasihan murid-murid. Saya ini udah sering absen ngajar loh, Bu Ana. Bu Ana paham kan maksud saya? Kasihan murid-murid.
0: Atur saja, Bu Eno. Murid-murid kan bisa dikasih tugas.
1: Tapi Bu...
0: Alah Bu, jangan sok idealis deh. Kan selama ini juga gitu toh. Anak-anak itu bisa ditinggalkan. Kasih tugas dulu, beres. Jangan bikin ruwet, Bu.

0: itu, Eno duduk sendiri di meja belajar. Di hadapannya, laptop, tumpukan kertas, dan foto tua seorang lelaki sederhana, ayahnya.
1: Pak, kalau Bapak masih ngajar hari ini, mungkin Bapak bakal kecewa. Sekolah ini, dunia ini, rasanya jauh dari dunia yang dulu Bapak selalu ceritakan padaku.
2: Nak, jadi guru itu bukan soal zaman, bukan soal kurikulum, tapi soal hati. Kita mungkin gak bisa ngubah semuanya, tapi kita bisa tetap jujur dalam mengajar. Anak-anak ini butuh satu orang aja yang tulus, dan itu cukup.
0: Kata-kata itu menghantam hatinya. Eno terdiam, memandang laptop, lalu melihat satu folder bernama RPP dan Administrasi 2025. Tangannya gemetar, menggenggam foto ayahnya erat-erat.
1: Baik, aku akan coba, Pak, untuk tetap jujur. Meski dunia ini tak lagi seindah idealisme kita.

0: Hari ini kita akan belajar lagi ya.
1: Mulai dari mana, Bu?
0: Hari ini kita akan mulai belajar dari saling menghargai.
1: Tapi Bu Ena hari ini kelihatan cantik, Bu. Ganti skincare ya, Bu?
0: Hari ini Ibu sangat bersemangat. Mudah-mudahan anak-anak juga ya.
2: Iya dong. Ya dong.
0: Kita buktikan yuk, meski kita tinggal di pinggiran, kita tetap bisa berprestasi dan punya adab yang tinggi.
2: Siap, Bu. Ya.

Mungkin dunia tak lagi ideal, tapi seorang guru masih bisa memilih. Dan Eno telah memilih menjadi lentera kecil dalam gelap yang terus berubah.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
4: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
3: Emang dessertnya apaan, Boy?
4: Pisang lumer coklat.
3: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
4: Hah? Maksudnya, Bang?
3: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
4: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
3: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
4: Bang, makan Bang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ayo. Hi, everybody. No cook, my boy. Hi,

mimpi. Aku juga akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

I thought you were sleeping.

Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu I'd Like to Watch You Sleeping dari Sal Priadi. Pendengar, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di obrolan komunitas edisi malam hari ini, Senin 6 Juli 2026. Dan di obrolan komunitas kali ini, pendengar, kita akan berbicara tentang komunitas teater, ruang kreativitas, dan ekspresi generasi muda. Ini pendengar, komunitas menjadi salah satu ruang yang penting bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk bertumbuh, belajar, dan mengembangkan potensi diri. Dari berbagai komunitas yang ada, pendengar, komunitas teater menjadi salah satu wadah yang menarik karena menghadirkan perpaduan antara seni, kreativitas, kerjasama, dan keberanian berekspresi. Teater bukan hanya tentang tampil di atas panggung, pendengar. Bukan hanya tampil di atas panggung dengan kostum dan dialog, lebih dari itu, teater adalah proses belajar memahami kehidupan, menyampaikan pesan, serta membangun kepercayaan diri. Melalui latihan dan pementasan, para anggota komunitas teater belajar untuk bekerja sama, disiplin menghargai peran orang lain, dan berani menyampaikan gagasan. Dan dalam obrolan komunitas kali ini, benar kita akan membahas tentang komunitas teater sebagai ruang kreativitas dan ekspresi yang positif bagi generasi muda. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan lainnya, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Selamat mendengarkan.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program satu hari si Volga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Beautiful di medley dengan lagu Never Let You Go dari Bezzy. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di obrolan komunitas malam hari ini tentang komunitas teater, ruang kreativitas dan ekspresi generasi muda. Pendengar, komunitas teater merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap dunia seni pertunjukan. Di dalam komunitas ini, setiap anggota dapat belajar banyak hal, mulai dari seni peran, membaca naskah, mengatur ekspresi, olah vokal, olah tubuh, hingga memahami cara menyampaikan pesan kepada penontonnya. Menariknya nih pendengar, untuk bergabung dalam komunitas teater, seseorang tidak harus langsung memiliki kemampuan akting yang hebat. Yang paling penting adalah kemauan untuk belajar, berlatih, dan bekerja sama. Karena dalam sebuah pementasan teater, setiap orang memiliki peran yang sama pentingnya. Ada yang tampil sebagai pemain di atas panggung, ada yang bertugas menulis naskah, mengatur musik, menyiapkan kostum, mengatur tata cahaya, membuat properti, hingga mendokumentasikan kegiatan, semua bekerja sama untuk menghasilkan pertunjukan yang dapat dinikmati masyarakat. Jadi ada yang sebagai front line atau pemainnya di atas panggung, dan ada yang di balik layar, seperti itu. Dan komunitas teater juga dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dan ide-ide kreatif daripada menghabiskan waktu dengan kegiatan yang kurang bermanfaat. Jadi anak muda ini dapat bergabung dalam aktivitas seni yang membangun, produktif, dan memperluas pergaulan positif. Dan mendengar, salah satu manfaat besar dari bergabung dalam komunitas teater adalah meningkatnya rasa percaya diri bagi sebagian orang. Berbicara di depan banyak orang bukanlah hal yang mudah, ya pendengar. Ada rasa gugup, malu, bahkan takut salah. Namun melalui latihan teater, seseorang

perlahan belajar untuk mengatasi rasa tersebut. Dan latihan olah vokal membantu anggota berbicara lebih jelas dan tegas. Latihan ekspresi membantu mereka menyampaikan perasaan dengan baik. Sementara latihan gerak dan olah tubuh membuat seseorang lebih sadar terhadap bahasa tubuhnya saat berkomunikasi. Jadi, melalui komunitas teater ini banyak manfaat yang bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, kembali... Setelah ini akan kita lanjutkan pembahasan terkait komunitas teater. Namun sebelum itu kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di obrolan komunitas edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026. Mendengar, teater memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan melalui cerita. Sebuah pementasan dapat mengangkat berbagai tema seperti pendidikan, lingkungan, keluarga, persahabatan, kesehatan, budaya, hingga persoalan sosial yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, melalui cerita yang disajikan dengan menarik, penonton tidak hanya terhibur, tetapi juga diajak untuk berpikir dan mengambil pelajarannya. Misalnya, pertunjukan tentang kebersihan lingkungan dapat mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Ada pementasan tentang budaya lokal dapat mengajak generasi muda untuk mengenal dan mencintai tradisi daerahnya. Dan komunitas teater juga dapat menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya cerita rakyat. Legenda daerah, bahasa daerah, musik tradisional, hingga nilai-nilai adat dapat dikemas dalam bentuk pertunjukan yang lebih dekat dengan generasi muda. Atau dalam artian yang bisa atau mudah diterima oleh generasi muda. Nah, pendengar, mari kita dukung komunitas-komunitas kreatif di sekitar kita, termasuk komunitas teater, karena dari ruang-ruang kecil seperti inilah, pendengar, lahir generasi yang kreatif, peduli, dan mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya. Dan saya Zizia Khurfatul Jana, pamit undur diri dari obrolan komunitas edisi malam hari ini, Senin 6 Juli 2026. Terima kasih banyak sudah bersama kami dalam obrolan komunitas. Sampai jumpa pada obrolan komunitas edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan program Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang ku pendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu.

0: Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menyapa pendengar semua di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, kami nantikan pendengar semua bisa bergabung bersama kami di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-033. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu tentunya di Ruang Rindu malam hari ini dan menyampaikan salam-salam untuk pendengar lainnya yang sedang menyaksikan. Baik, kita terima penelpon pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Eko Manalu.
0: Bang Eko Manalu, apa kabar malam hari ini?
1: Baik-baik ya, Cynthia.
0: Oke, alhamdulillah. Bang Eko mau request lagu apa malam hari ini?
1: Mau request Biarkan Cintamu Berlalu.
0: Biarkan Cintamu Berlalu. Oke, Zia cari dulu.
1: Ya, ada dari Niki Ertila.
0: Iya, sebentar. Biarkan Cintamu Berlalu.
1: Ya, ada dari Niki Ertila.
0: Mau salam-salam untuk pendengar yang lain, Bang Eko?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Bung Roma, buahnya ada Boru Tamba yang ada di Kecamatan Bung Roma, buahnya Parningo Pantanalu, buahnya semua pendengar.
0: Siap, Bang Eko.
1: Banyak obrolan yang ada di Kutikotom ya.
0: Iya.
1: Nah, banyak Aziz ya.
0: Terima kasih banyak Bang Eko.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada, Biarkan Cintamu Berlalu dari Nike Ardila.
1: Oh, oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, kami nantikan telepon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bunda Azizia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ketemu lagi dengan Polan Harefa, Bunda okay. Azizia.
0: Oke, okay, Bang Polan Harefa, apa kabar?
2: Lupa Bunda Azizia sama aku ya.
0: Penelponnya banyak, jadi...
2: Iya, Bunda Azizia.
0: Oke, Bang Polan, apa kabar malam hari ini?
2: Kabar baik, Bunda Azizia. Azizia, gila, ya?
0: Iya, alhamdulillah baik.
2: Amin. Udah banyak ya ikutan, Bunda?
0: Ini baru penelpon kedua.
2: Oh, kedua ya? Eko Menalu perdana tadi ya, Bunda,
0: iya,
2: ya?
0: Iya, perdana tadi, Bang Eko.
2: Iyalah, buatnya Bunda Azizia, selalu bertugas sampai tuntas.
0: Siap. Oke, Bang Polan, mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagu dari apa lah yang enak, apa yang enak Bunda Azizia siapa?
0: Oke, bebas.
2: Apalah yang enak mau. Lagu-lagu tembang kenangan lah Bunda Azizia. Seberkas Sinar.
0: Judulnya apa? Seberkas Sinar. Seberkas Sinar. Oke, aku cari dulu.
2: Dari Teteniken Ardila.
0: Oh, tadi udah ada yang request nih ke Ardila. Boleh
2: enggak? Udah ada ya. Apalah banyak memang banyak tapi itu lah banyak kali memang apalah lagunya ya apa yang lain di sana Bunda
0: apa aku nggak ngerti mungkin mau lagu mungkin mau lagu Krisya atau mau siapa
2: lagu apalah lagu dari West Deccan aja lah
0: judulnya
2: Rindu Rumah
0: oke Rindu Rumah.
2: Iya, lagunya buatnya yang rindu rumah lah. Bolehnya apa Bunda Azizia?
0: Apa? Di sana boleh cuaca menyapa? Bagaimana? Boleh, silahkan.
2: Ada Riko ya Bunda ya?
0: Iya.
2: Kalau boleh ditunggu suaranya. Gadis Merana sering-sering naik lagi Bunda enggak?
0: Setiap aku siaran sering naik.
2: Oh iyalah, buatnya Gadis Merana lah. Ini Bunda Azizia lagi menunggu ya.
0: Oh, okay.
2: Ditunggu suaranya buatnya Gadis Merana. Ada Nenek Borusan, Mbak Opung Roma, ada Opung apa-apa lagi yang di apa itu, yang di Sidempuan.
0: Opung Rania.
2: Opung Rania. Ada lagi itu loh yang kemarin yang minta nomornya siapa itu? Angku Wahyu.
0: Ada Angku Wahyu, ada Nenek Wirlangga.
2: Iya, di Angku Wahyu ditunggu suaranya ya Bunda Sisia ya.
0: Iya.
2: Iya, buat Nyan Sisia sekali lagi selak bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih banyak.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bunda Sisia.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Ajijia.
0: Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Dari Sipa Huter, sayang.
0: Oke, Opung Roma.
1: Yes.
0: Oke. Tadi dipanggil sama Bang Polan.
1: Oh, udah masuk Polan Repa?
0: Udah.
1: Oh, mungkinlah.
0: Oke. Apa kabar Opung malam hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat. Bagaimana dirimu di situ, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin, amin. Opung juga ya.
1: Sehatlah kita semuanya.
0: Amin. Oke, Opung mau request lagu apa malam hari ini?
1: Ya, Opung-Opung malam ini mengerikas Gagal Dalam Cinta.
0: Gagal Dalam Cinta. Oke, dia cari.
1: Dari Dedi Dores.
0: Dari Dedi Dores ya.
1: Ya. Salam-salam Opung dulu ya sambil Gigi mencari ya.
0: Iya.
1: Ya, untuk Amang Tubing ditunggu juga suaranya. Ada Kabut Cinta, di mana suaramu? Ada Opurannya. Ada Nenek Wirlangga. Apa lagi ya? Ada itu yang baru masuk Polan Repa.
0: Iya.
1: Ya, semoga sehat-sehat di sana ya. Semoga ikannya semakin banyak dapat. Ada Riko juga ya. Ada Eko Manalu, Ingok Manalu, Mama Anugrah, buat semua-semuanya aja lah, Nak Ajijia, pendengar kita dimanapun berada. Salam sehat semuanya. Bagaimana lagu Opung?
0: Ada Gagal Dalam Cinta dari Dedi Dores.
1: Oke lah. Buat dirimu tetap semangat di situ ya.
0: Siap, Opung.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Oke, lagunya pun tunggu Ajijia ya. Selamat Siap. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Biarkan Cintamu Berlalu dari Nika Ardila, requestan dari Bang Eko Manalu. Ada lagu Rindu Rumah dari Wiz Becker, requestan dari Bang Polan Hareva. Dan lagu Gagal Dalam Cinta dari Dedi Dores, requestan dari Opung Roma. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa Mang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun Bang, ampun, ampun, ampun.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Flashback, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Ruang Rindu edisi malam hari ini 6 Juli 2026. Dan sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih pendengar. Selamat malam Ruang Rindu, nah Zizia apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah Zizia baik. Request lagu dulu ya, miliknya Afgan, Kumohon judulnya. Terima kasih, aku tunggu lagunya dari kakak Mama Haryati Boru Huta Barat di Onan Rungu Sipahutar. Oke, Mama Haryati, Zia akan putarkan setelah ini. Dan pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya di 0631225 06, atau juga boleh melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu atau menyampaikan salam-salam untuk pendengar lainnya. Dan setelah ini ada lagu Kumohon dari Afgan. Oke, Zia cari dulu. Oke, pendengar, sembari kami nantikan penelpon lainnya untuk bergabung bersama kami, setelah ini Zia hadirkan lagu Kumohon dari Afgan, requestan dari kakak Mama Haryati Boru Huta Barat di Onan Rungu Sipahutar. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Mm-mm. Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik mendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, masih kami nantikan pendengar semua bergabung bersama kami di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu.

0: Rumemor lewat lagu Ajidia.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Nenek apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, Nenek mau request lagu apa?
0: Nenek request lagunya dari Betara Senata.
1: Judulnya?
0: Kado Biru.
1: Kado Biru, oke.
0: Ya. Salam-salamnya buat Polan Harepat Patia, salam sombong.
1: Kok sombong?
0: Ya sombong lah, gak disapa diriku.
1: Oke.
0: Walaupun di udara, walaupun di darat, dia selalu sombong kali. Ada Amang Boru Tobing, ada Pung Rania, ada Eda Kabu Cinta, ada Opung Roma, ada Eda Buru Tambah yang di Samosir, salam kenal semuanya, tanpa kecuali buat Nah Aji dia, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, hati-hati pulangnya.
1: Siap, terima kasih banyak Nenek.
0: Ada lagunya nak?
1: Ada lagu Kado Biru dari Betaria Sonata.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dibingkislah buat yang sudah yang berusta berapa hari yang lewat ya.
1: Oh siapa?
0: Kalaupun yang merasa dirinya yang berulta, selamat berulang tahun lah ya. Kalau boleh ditunggu kuenya ya.
1: Oke.
0: Terima kasih anak ya.
1: Sama-sama Nenek.
0: Nenek turun dulu, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, bye-bye ya Jiji ya.
1: Bye-bye Nenek, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Baik, sebelum kita putarkan lagu Kado Biru dari Betaria Sonata, tadi sudah ada pesan WhatsApp yang masuk dari Mbak Nunung, katanya mau request lagunya Ceylon 7 dengan judul Seberapa Pantas. Oke, kita putarkan. Jadi pendengar, setelah ini akan kami hadirkan lagu Seberapa Pantas dari Ceylon 7, requestan dari Mbak Nunung di Sibolga, dan lagu Kado Biru dari Betaria Sonata, requestan dari Nenek Wirlangga, yang akan menjadi penutup di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Senin 6 Juli 2026. Jadi pendengar, sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Tresno Tekan Mati, new version dari NDXAK, sekaligus menjadi pembuka, lagu pembuka di musik tradisional dan budaya edisi malam hari ini, 6 Juli 2026. Jadi sepanjang satu jam ke depan, pendengar akan kami hadirkan lagu-lagu budaya. Jadi pendengar bisa merequest jumlah lagu melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar bisa merequest lagu tradisional, lagu budaya yang pendengar ingin dengarkan di musik tradisional dan budaya edisi malam hari ini, 6 Juli 2026. Dan setelah ini kami hadirkan lagu Curi-Curi Pandang, lagu budaya dari daerah timur, lagu dari Juan Reza featuring Eci Lama. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan ku tolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung. Pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kue arep ninggi to. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kue.
1: Wes cukup. Aku pamit.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizi Akhurfatul Jana di Musik Tradisional dan Budaya malam hari ini, edisi Senin 6 Juli 2026. Dan pendengar, tadi itu lagu Sugeng Dalu dari Denny Caknan. Nah, kita bahas sedikit tentang lagu Sugeng Dalu nih pendengar. Jadi dalam kehidupan masyarakat Jawa pendengar, ucapan Sugeng Dalu ini biasanya digunakan sebagai salam ketika bertemu seseorang pada malam hari. Nah, ungkapan ini dapat disampaikan kepada keluarga, tetangga, teman maupun orang yang lebih tua. Dalam konteks tertentu, ucapan ini juga menjadi bentuk perhatian dan doa agar malam seseorang berjalan dengan baik dan damai. Dan pendengar, setelah tadi kita mendengarkan lagu Sugeng Dalu dari Denny Caknan, setelah ini akan kami hadirkan lagu Mendung Tanpo Udan dari Darboy Gang. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk

adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Baik mendengar program Satu Hari di Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 51 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah sampai di penghujung acara program musik tradisional dan budaya edisi malam hari ini, Senin 6 Juli 2026. Dan pendengar, untuk menutup program musik tradisional dan budaya edisi hari ini, Zia akan hadirkan lagu Ngapain Repot, masih dari daerah timur, yang dibawakan oleh Toton Karibo. Dan pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.09 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya selama 1 jam ke depan pendengar semua akan kami hadirkan program jazz music, lagu dari dalam hingga luar negeri akan kami hadirkan sepanjang 1 jam ke depan hingga sampai di waktu renungan malam. Jadi pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar pendengar untuk sesi musik jazz music. Sampai jumpa di edisi lainnya dan tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Sungai. Satu ketika di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai

Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu, murid-murid menjawab di kertas. Pak guru segera mengumpulkan kertas-kertas jawaban dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian. Ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai, walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh. Tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah jalan yang paling aman." Pendengar, setelah mendengar semua jawaban anak-anak itu, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang berarti kalian lebih mengutamakan keamanan." Bapak senang kalian memiliki alasan atas jawaban itu. Semua jalan yang kalian tempuh adalah positif dan baik selama kalian tahu tujuan yang hendak dicapai. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu target yang hendak dicapai, tidak akan lari gunung dikejar. Pasti tujuan kalian akan tercapai. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus lebih rajin belajar dan berusaha menghadapi setiap masalah yang muncul agar berhasil sampai ke tempat tujuan.

Mendengar, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah dan rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan action dan belajar, belajar dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan meraih kesuksesan seperti yang diidam-idamkan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran programa 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah, beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sipolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran di program 1 sepanjang hari ini 7 Juli tahun 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan seagung-agungnya, setinggi-tingginya kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita ya kenikmatan yang tiada henti-hentinya, kenikmatan yang terus kita rasakan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan alhamdulillah pada kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengagungkannya, mengingatnya, mempelajari agamanya. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini pengajian ibu-ibu ya. Pengajian ibu-ibu, bapak cuma nebeng kan ya. Jadi intinya pengajian ibu-ibu ya. Kita ingin mengajak ibu-ibu untuk belajar ya. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga para hadirat dan para hadirin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur ya. Karena bersyukur adalah ibadah yang mulia ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya bersyukur itu adalah setengah daripada agama. Setengahnya bersyukur, setengahnya bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda ya bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur ya. Bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur, barang siapa yang ya bisa menjalankan kedua-duanya, bersyukur dan bersabar, maka telah sempurna agamanya. Oleh karenanya Allah Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min, seluruh perkaranya adalah baik ya, dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mu'min. In u'tiya ya, kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara fa kana khairal lahu, maka dia bersyukur dan ini adalah baik baginya. Kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkena musibah, sabar, maka dia bersabar, fa kana khairal lahu ya, maka dia pun bersabar, ini yang terbaik baginya. Oleh karenanya sebagaimana perkataan sebagian ulama ya, tanda kebahagiaan yaitu pada tiga perkara. Ya, alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan adalah pada tiga perkara. Jika seorang idza utiya syakar wa idza butliya sabar wa idza adnaba istighfar. Kalau dia diberi rezeki oleh Allah, diberi kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia diberi ujian, dia bersabar, dan kalau dia berdosa, dia segera beristighfar. Nah, seorang kalau senantiasa melakukan tiga perkara ini ya, maka dia adalah hamba yang sangat berbahagia dan telah sempurna imannya, telah sempurna imannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas setengah dari keimanan, yaitu malah masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang di antara sifat manusia adalah sering lalai untuk bersyukur. Selalu mengingat keburukan dan lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu ya sering berkeluh kesah kepada Rabb-nya. Kata sebagian sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Yansan ni'am wa yadhkuru al-masa'ib." Dia sering lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia ingat adalah musibah-musibah. Ya, sehingga akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Isinya hanya berkeluh kesah. Dan ini terutama saya ingatkan kepada para ibu-ibu, ya, para wanita ya. Ada di antara mereka yang sering berkeluh kesah, yang jadi korban suaminya ya. Oleh karenanya sungguh bahagia tatkala kita hidup berumah tangga, ternyata istri kita adalah seorang yang sangat pandai bersyukur.
yang tidak suka berkeluh kesah, yang tidak banyak menuntut, yang tidak banyak menuntut. Ya. Karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis yang kita semua sudah sama tahu tentang hadis tersebut, hadis yang masyhur. Tetapi kita mengulangi kembali, mengingatkan kembali tentang makna hadis tersebut agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah dalam perkara dunia," kata Nabi, "lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Karena kalau kalian melihat ke bawah dalam masalah dunia, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian." Seorang ya, dalam masalah dunia suruh melihat ke bawah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lihat ke atas. Dengan melihat ke bawah, bahwasanya masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Betapapun susahnya kita, pasti ada orang yang lebih susah daripada kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jadi masalah kalau kita lihat ke atas. Melihat ke atas, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang yang bahagia. Tapi kita akan menjadi orang yang paling sengsara. Semakin kita lihat ke atas, semakin menjadi orang yang sangat sengsara. Karena kepuasan itu tidak ada habis-habisnya kalau kita lihat ke atas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan. Fama yamla'u jawfahu ila turab." Sungguhnya kalau anak Adam diberikan dua lembah emas, ya, maka dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dia tidak akan pernah puas. Dia hanya bisa berhenti kalau mulutnya diisi dengan pasir. Kalau sudah mati baru berhenti, ya. Ya. Kata Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian telah terlalaikan karena berlomba-lomba saling banyak-banyakan. Perbanyak harta, perbanyak mobil, perbanyak apalagi? Macam-macam bangga-banggaan. Ya. Kapan kalian berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah ke kuburan. Maksudnya sampai kalian masuk ke kuburan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, Allah menggunakan lafal ziarah. Kenapa? Karena dikubur cuma sementara. Penghujungnya adalah apa? Akhirat. Tapi maksudnya, seorang tidak akan berhenti kecuali sampai meninggal dunia. Oleh karena kalau kita lihat ke atas, kita tidak akan pernah bahagia. Kita tidak akan pernah bahagia. Ya. Terkadang kita dapati, saya dapati ada seorang supir, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang supir. Supir tersebut, ya, selalu senyum. Saya tanya, "Pak, senyum-senyum terus." "Oh ya Ustaz, kita ini bersyukur Ustaz. Pokoknya apa saja Allah berikan kita bersyukur. Kalau enggak bersyukur enggak bahagia." Ini supir berani ceramai Ustaz, ya. Iya, dia prinsipnya gitu. Pokoknya apa yang Allah berikan kita apa? Bersyukur, kita terima. Kita terima. Ya, bisa jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Dia jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Majikannya kalau tidak bersyukur masih apa? Tamak, masih terus cita-citanya terus mencari harta, tidak ada puasnya. Maka kapan dia bisa bahagia? Ya, kalau kita lihat ke atas terus kita paling menderita. Mereka sebagian salaf ada yang mengatakan, ya, bergaulah dengan orang miskin, jangan bergaul dengan orang kaya. Ya. Bergaul dengan orang kaya itu terkadang membawa penderitaan. Kenapa? Wah, lihat rumahnya lebih luas, lihat mobilnya lebih apa? Lebih bagus, ya. Lihat motornya lebih bagus, lihat HP-nya lebih bagus. Jadi apa? Menderita. Sehingga akhirnya kurang bersyukur, ya. Ya, timbul hasad lah, timbul dengki lah, ya. Ya, lihat istrinya lebih cantik dan seterusnya. Tapi kalau antum mau bahagia, bergaul sama orang miskin. HP antum lebih bagus daripada dia, motor antum lebih bagus daripada dia. Bukan berarti saya larang bergaul dengan orang kaya, enggak. Tapi kalau orang sudah bisa mengatur hatinya, ya, maka enggak jadi masalah dia bergaul dengan siapa saja. Terutama ibu-ibu. Kalau sudah sering bergaul dengan orang kaya, terkadang pola hidupnya bisa berubah. Ya, karena di antara ibu-ibu sering sekali terjadi ejek-ejekan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir tidak demikian. Ibu-ibu Lombok saya rasa tidak demikian, ya. Kalaupun ada mungkin cuma sedikit, ya. Mungkin, ya. Ibu-ibu ya sering
menjadikan bahan apapun untuk saling ejek mengejek. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara sebagian perkataan ahli tafsir, Allah berfirman, ya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah kali sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisa'in, dan jangan sampai sebagian wanita mengejek sebagian yang lain, asa an yakuna khairan minhun, bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebagian ulama mengatakan, lihatlah di sini Allah menyebutkan wahai orang beriman, jangan kalian saling mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wahai para wanita, jangan kalian saling mengejek. Jadi zikrul khas ba'dal am, padahal wanita sudah termasuk dalam keumuman orang-orang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan para wanita, ya. Kenapa? Karena sering timbul ejek mengejek di antara mereka. Ini pendapat sebagian ulama, meskipun ada yang menyelisih, ya. Ya, kenapa? Karena di para wanita sering saling mengejek. Kalau kita lihat kenyataan ini yang terjadi, ya. Dia bergaul dengan teman-temannya, kemudian ada salah seorang dari temannya mungkin bajunya itu-itu aja yang dipakai, diejek. Ini ibu ini coba bajunya enggak pernah ganti, ya. Padahal bukannya dia enggak mau ganti, memang duitnya enggak ada, ya. Dia pakai HP enggak pernah ganti tuh, orang itu pakai HP jadul enggak pernah diganti HP jadul, ya. Mungkin dompetnya kurang bagus di jadi bahan omongan lagi, ya. Jadi banyak bahan omongan di antara ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Akhirnya apa? Kalau kita bergaul dengan sebagian orang yang suka ngomongin kita diomongin, HP kita diomongin, sendal kita diomongin, baju kita diomongin. Akhirnya kita pulang dengan jiwa memberontak. Yang kita berontak siapa? Suami kita berontak. Kenapa enggak belikan HP baru? Kenapa enggak belikan apa? Baju baru? Kenapa enggak? Malu saya ketemu teman-teman, sendal saya ini aja. Terus sendalmu mau berapa sendal? Kita maunya sendal ada 5. Jadi setiap pengajian ganti sendal, ya misalnya. Ya, maunya dompetnya ada 5, maunya HP-nya ada 3 misalnya. Yang menderita siapa? Suaminya. Sang wanita menderita, sang suami juga lebih menderita. Oleh karenanya, kalau seorang lihat ke atas, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, menjadi diri yang penuh dengan qanaah. Seorang merenungkan, saya alhamdulillah sekarang dalam kenikmatan. Ya, taruhlah kita bicara tentang satu nikmat, tentang mobil saja misalnya. Ada orang mungkin enggak punya, atau dia punya mobil, ya. Kalau dia punya mobil, dia lihat ke atas, dia pasti tidak bahagia. Si fulan punya mobil baru. Waduh, mobil saya ternyata kurang bagus. Ya, dia tidak pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, alhamdulillah saya punya mobil, ya. Masih banyak orang yang tidak punya mobil, ya. Meskipun mobilnya mungkin mobil tua, tapi ya, alhamdulillah masih bisa dipakai. Dilihat ke bawah, masih banyak orang enggak punya mobil. Ya, ada orang yang enggak punya mobil, mungkin hanya punya motor. Kalau lihat ke atas dia tidak akan pernah bahagia, tapi kalau lihat ke bawah alhamdulillah saya sudah punya motor. Masih banyak orang yang masih naik sepeda. Ya, yang punya sepeda juga bersyukur, alhamdulillah saya punya apa? Sepeda. Masih banyak orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Banyak orang sudah tidak bisa jalan pakai kakinya, ya. Dan seterusnya. Lihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Makanya dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Wa kun qani'an takun ashkaran nas." Jadilah engkau seorang yang qanaah, seorang qanaah yang menerima dengan, ya, rezeki yang Allah berikan, maka kau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Jadi antara hal yang buat kita menjadi orang yang pandai bersyukur harus memiliki sifat qanaah, sehingga kita tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah berikan kita syukuri, kita tahu bahwasanya semuanya adalah dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik?" Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kamilah yang telah membagi, ya, rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah yang bagi. Seorang salaf mengatakan, ta'amaltu qaulallahi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku renungkan tentang ayat ini, yaitu firman Allah yang mengatakan sesungguhnya kami yang telah membagi rezeki kepada mereka, ya, dalam kehidupan mereka di dunia, ya. Fa'alimtu annal kismata minallah, maka saya tahu bahwasanya pembagian itu yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala.
bukan siapa yang bagi Allah. Ya, maka saya pun ridha, fama hasadtu ala ahad, fama hasadtu ahadan ala khairin atahu Allah iya. Maka saya tidak pernah lagi hasad kepada orang lain setelah saya tahu ternyata yang membaginya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngapain kita hasad? Kita tahu Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Ya. Karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah dunia kita disuruh lihat ke bawah, ya. Adapun sebaliknya untuk masalah akhirat kita disuruh lihat ke atas. Jangan pernah puas kalau masalah akhirat. Dalam Al-Qur'an untuk masalah akhirat kita disuruh berpacu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman semuanya dengan lafal-lafal menyuruh kita untuk berpacu. Contohnya Allah berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan apa? Kebajikan. Suruh berlomba-lomba. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Cepatlah, kata Allah, cepatlah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah. Disuruh cepat. Tadi disuruh berlomba, disuruh cepat. Dalam lafal yang lain kata Allah, setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, kata Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga kata Allah bersainglah. Jadi disuruh berlomba, suruh cepat, suruh bersaing. Itu kalau urusan apa? Akhirat. Tidak boleh kita puas dengan apa yang telah kita miliki. Lihat ke atas. Makanya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Dalam solat kita, yaitu jalan orang-orang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada. Disuruh lihat ke atas. Ya, jangan lihat ke bawah kalau masalah akhirat. Lihat ke atas. Lihat jalannya bagaimana nabi, bagaimana syuhada. Nabi SAW mengatakan fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itu surga yang paling tinggi. Jadi untuk masalah akhirat kita harus jangan qanaah. Suruh lihat ke atas. Suruh lihat ke atas. Kalau ada orang ya sudah bisa bahasa Arab, kita juga berusaha bisa bahasa Arab. Kalau ada orang sudah hafal juz amma, teman kita, kita juga harus belajar juz amma. Itu yang kita disuruh berlomba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia semua akan kita tinggalkan. Amal soleh itulah akan buat kita bahagia di akhirat kelak. Karena ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ibu-ibu disuruh untuk berlomba, disuruh untuk ya tidak boleh puas dalam masalah akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu ilman atau hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, hasad kepada orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu dan menghukum dengan ilmu tersebut. Yang kedua, hasad kepada orang diberikan harta dan dia bersedekah. Nah, kita disuruh hasad oleh Nabi SAW, disuruh cemburu. Itu ada orang punya ilmu, entah dia bisa bahasa Arab, entah dia bisa ngaji, entah dia pintar tajwid. Kita hasad sama orang tersebut. Kita lihat ada orang rajin bersedekah, kita hasad sama orang tersebut. Itu disuruh hasad. Disuruh tidak boleh qanaah kalau masalah akhirat. Dengan demikian kita terus apa? Terpacu. Maka saya nasihati diri saya dan juga para ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau dalam hati kita terbetik suatu kebaikan, ya, jangan kita tunda-tunda. Jangan kita tunda-tunda. Segera kita kerjakan. Ya, misalnya saya contohkan, kita lagi di misalnya di bandara, tahu-tahu terbetik hati kita melihat ada orang mungkin tukang sapunya, tukang apanya, kok kasihan gitu, pingin beli sedekah. Sudah, jangan tunda-tunda, segera kasih duit. Jangan tunda-tunda. Karena tidak tahu, itu kita lagi dibukakan hati kita oleh Allah, lagi pingin kebaikan. Kita sudah dibukakan hati kita, jangan tunda-tunda. Segera kita sumbang orang tersebut. Contohnya, antum lagi duduk di rumah, tahu-tahu kok ingin baca Quran. Segera ambil Al-Quran, jangan tunda-tunda. Antum di pagi hari, tahu-tahu terbetik ingin sholat duha, maka jangan tunda-tunda. Segera berwudu, kemudian sholat duha. Ya. Kalau antum tunda-tunda, khawatir, nanti tidak dibukakan lagi pintu hati antum oleh Allah. Artinya, ini Allah sudah bukakan pintu hati, lagi semangat beribadah, jangan tunda-tunda. Antum lagi ingin ngaji, ikut ngaji. Ya, jangan tunda-tunda. Terbetik, saya ingin ikut pengajian ustaz, ingin ikut pengajian syekh, berangkat. Jangan tunda-tunda. Itulah, ya, itulah namanya berlomba dan berusaha. Ya. Ini dalam masalah akhirat. Yang jadi masalah, problem, sekarang dibalik oleh sebagian kaum muslimin. Kalau masalah akhirat, mereka kona'ah. Ya. Kalau masalah dunia, tidak pernah kona'ah. Masalah akhirat qanaah. Kamu kok enggak salat di masjid? Ah, saya masih mending, masih banyak orang. Saya sudah salat, masih banyak orang tidak salat, ya. Jadi dia qanaah.
Kamu kok sholatnya cuma seminggu sekali, cuma sholat Jumat saja. Saya masih mending, banyak orang tidak sholat. Jadi begitu, terus kapan mau maju kalau begitu caranya? Ya. Kita bilang, ya masih mending memang. Nerakamu masih mending daripada nerakanya dia. Sama-sama masuk neraka, ninggalin sholat. Ya. Karena kalau masalah akhirat, kita jangan pernah. Tapi masalah dunia, agar kita menjadi orang yang bersyukur, hendaknya kita selalu bersifat untuk bisa qanaah. Semakin kita qanaah, semakin bahagia. Semakin qanaah, semakin bahagia dan semakin bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja adalah sama ya. Adalah sama ya. Ya. Raja kenapa dia memiliki harta yang banyak, membuat istana yang besar, membuat ya banyak yang dia beli harta. Kenapa dia ingin bahagia? Dia ingin mencapai qanaah. Nah, Anda tidak mesti jadi raja untuk bahagia. Kapan Anda mendapatkan qanaah, maka Anda telah bahagia. Terima dengan apa yang Allah bagikan kepada Anda dari rezeki. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak, kita bekerja, kita tetap berusaha, tapi apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Tatkala kita menjadi yang bersyukur, maka kita telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat agung. Oleh karena para hadirin, jangan disangka namanya ibadah cuma salat, berzikir, puasa. Termasuk di antara ibadah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah adalah setengah daripada agama. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala senang kita bersyukur atas segala bentuk kenikmatan. Dan ini yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yarda an abdin, ya, sungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba, idza akala aklatan fayahmadahu alaiha. Jika dia makan satu makanan, kemudian dia muji Allah atas makanan tersebut. Wa idza syariba syarbatan fayahmaduhu alaiha. Kalau dia minum, maka dia muji Allah atas nikmat minuman tersebut. Ya. Oleh karenanya kalau kita setelah makan ya apa doanya setelah kita minum alhamdulillahi atau amana atau amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita habis makan habis minum kita berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku ya dan beri rezeki kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku. Ya. Kenikmatan itu makanan dan minuman itu nikmat. Nah, kalau kita muji Allah, Allah senang dengan kita. Ini isyarat bahwasanya kita hendaknya memuji Allah dalam segala bentuk kenikmatan. Dan inilah yang kata sebagian ulama adalah sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala syakiran li an'umih. Senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan di sini ya, dalam surat An-Nahl kata Allah syakiran li an'umi ijtabahu wa adahu ila siratal mustaqim. Di antara ciri-ciri Nabi Ibrahim senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. An'umi dalam bahasa Arab adalah jamak taksir tapi dia jamul qillah, jamul qillah. Jamak taksir kalau kita belajar bahasa Arab ada dua model, ada namanya jamul kasrah dan namanya jamul qillah. Jam'ul qillah adalah jamak taksir dengan wazan tertentu, ada empat wazan, di antaranya af'ul, ya, untuk menunjukkan nikmat tersebut atau barang tersebut, benda tersebut antara 4 sampai 10. Antara 4 atau 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ya. Kalau kita ingin menjamak sesuatu yang ternyata jumlahnya tidak lebih dari 10, maka kita menggunakan wazan jam'ul qillah. Itu jamak sedikit yang menunjukkan sedikit. Jadi kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir, lihatlah Ibrahim alaihissalam ternyata dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sedikit dia bersyukur. Nah, atas nikmat yang besar tentu lebih utama dia syukuri. Nah, sebagian kita ya, kita terkadang hanya menghadirkan nikmat yang merasa syukur kepada Allah kalau kita diberikan nikmat yang besar. Sering nikmat-nikmat yang menurut kita sepele ya, kurang kita syukuri ya. Seakan-akan ya, kalau kita hari ini alhamdulillah bisa bernapas, hari ini bisa bangun lagi dari tidurnya, alhamdulillah hari ini mungkin bisa berbincang-bincang, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, seakan-akan itu sudah tugasnya Allah memang kasih kita seperti itu. Padahal itu nikmat. Setiap napas yang bisa kita hembuskan itu nikmat.
Setiap penglihatan yang bisa kita lihat itu nikmat, tapi sering kita lupakan. Makanya sebelum Allah mengatakan, saya pernah dengar ceramah, kalau Anda ingin merasakan nikmat mata, sekali-sekali Anda bangun tidur, tutup mata. Coba tutup mata menuju ke toilet. Susah kan? Tutup mata, antum bangun ke toilet, susah. Mana odolnya, mana ininya. Kan susah, enggak gampang. Mana samponya, mana sabunnya, enggak gampang. Itu nikmat yang sering kita lupakan. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menikmati, mensyukuri nikmat Allah secara detail. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan terhadap nikmat-nikmat yang kecil atau sedikit atau yang dianggap sedikit. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat niat nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits." Adapun atas nikmat-nikmat Rabb-mu maka sebut-sebutlah. Alhamdulillah, kita sebutkan kita sendiri, kita ingat-ingat. Alhamdulillah ini saya begini, alhamdulillah ini begini, alhamdulillah saya dulu begini, sekarang begini, alhamdulillah. Sehingga dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut, maka kita akan jadi mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbicara tentang syukur, dan syukur itu kata para ulama adalah dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati, yaitu dengan mengakui nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi jangan sampai kita berkeluh kesah terus, ya, sebagaimana perkataan sebagian salaf, seorang hanya mengingat keburukan dan lupa dengan kebaikan. Tapi hendaknya kita ingat kebaikan juga. Meskipun dalam kondisi terkena musibah, kita ingat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bersyukur dengan mengakui nikmat tersebut dalam hati. Kemudian yang kedua kita ucapkan. Kita puji Allah, alhamdulillah. Habis makan kita bilang apa? Alhamdulillah. Dapat kenikmatan kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Ya. Sering kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau antum selesai salat, itu nikmat antum berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bisa waktu antum ucapkan tersebut masukkan dalam hati. Ya, jangan hanya sekedar rutinitas subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tapi benar-benar antum merenungkan subhanallah itu artinya apa, dan itu kenikmatan tersendiri kalau antum berzikir dengan merenungkan maknanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya, sudah punya istri, alhamdulillah, sudah punya anak, alhamdulillah, sudah punya apa? Rumah. Apalagi? Alhamdulillah masih bisa melihat, alhamdulillah masih bisa mendengar, alhamdulillah masih bisa baca Quran, alhamdulillah masih ikut pengajian, ya. Alhamdulillah masih, ya, masih banyak melakukan kegiatan. Alhamdulillah, banyak sekali nikmat yang kita rasakan, ya. Kita hanya beralhamdulillah cuma 33 kali, padahal nikmat begitu banyak, ya. Ya, oleh karenanya seorang selain dalam hatinya, dia juga ungkapkan dengan lisannya. Dan pengungkapan tersebut benar-benar sambil dia renungkan kenikmatan tersebut. Waktu dia berzikir mengucapkan alhamdulillah, benar-benar dia renungkan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Yang ketiga yaitu dengan beribadah. Gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang luar biasa, bisa menguasai angin, menguasai jin, jin bekerja untuk Nabi Sulaiman, kerajaan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi setelah Nabi Sulaiman, nikmat yang luar biasa. Setelah itu Allah berkata, "I'malu ala Dawud syukra wa qalil min ibadiy syakur." Kata Allah, hendaknya kalian beramal wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, anaknya Daud alaihissalam. Beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilu min ibadiy syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, di antara bukti kita bersyukur kepada Allah selain kita akui dalam hati kita, selain kita ungkapkan dengan lisan kita, di antara bukti syukur adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau bengkak. Sampai kaki beliau bengkak. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?

0: Selamat pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, Polri diminta untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kinerjanya. HMI mempersoalkan pengangkatan mantan terpidana korupsi menjadi Direktur Perumda Mual Naulita Panulitengah. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Polri diminta untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Deni Siahaan.
1: Polri diminta untuk tidak merasa puas dalam capaian-capaian kinerja yang dilakukannya selama ini. Permintaan itu disebutkan Andi Lesmana, aktivis sosial di Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar Hud Bayangkara. Andi Lesmana yang ditemui RRI di kawasan Pantai Pandan Tapanuli Tengah mengatakan, hingga kini dirinya masih melihat adanya sejumlah personil kepolisian di sejumlah daerah yang merasa puas dengan pekerjaan yang dilakukannya. Dan kepuasan itu menurut Andi telah berdampak pada berhentinya satu persoalan. Andi mencontohkan, selama ini petugas kerap melakukan penangkapan terhadap pelaku judi togel, namun masih sangat sedikit para bandar yang dapat diciduk polisi. Dan inilah kata Andi, bagian dari kepuasan yang membuat tugas atau pekerjaan selanjutnya menjadi terhenti.
2: Merasa sudah melakukan sesuatu, hasilnya belum capai, tapi merasa sudah melakukan secara maksimum. Itu yang membuat kadang-kadang mengerjakan segala sesuatu cuma sebentar dan berhenti. Karena kita cuma melihat hanya bagian-bagian tertentu saja.
1: Namun Andi juga mengatakan, polisi juga harus mampu membuka kemitraan secara luas dengan masyarakat dalam memberantas segala aksi kejahatan agar masyarakat tidak lagi melihat kinerja polisi dari satu sisi atau bagian-bagian tertentu saja. Deni Siahaan melaporkan.
0: HMI mempersoalkan pengangkatan mantan terpidana korupsi menjadi Direktur Perumda Mual Naulita Panulitengah. Laporan Abdul Jalil.
3: Himpunan Mahasiswa Islam HMI menyoroti kontroversi mantan koruptor menjabat Direktur BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah. Isu ini disuarakan para kader organisasi kemahasiswaan itu dalam aksi unjuk rasa mereka baru-baru ini di depan gedung kantor Bupati Tapanuli Tengah. HMI menyoal pengangkatan Bernardo Sondang Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Mual Nauli Tapanuli Tengah. Bernardo dengan status ex-terpidana korupsi disebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan seleksi calon direksi pada perusahaan pengelola air bersih milik pemerintah daerah itu. Syarat yang memang ditetapkan oleh Panitia Penjaringan Calon melalui Surat Panitia Seleksi Mual Nauli tahun 2026. Pada poin 11, menegaskan calon direksi tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah. Karenanya HMI menuntut Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengevaluasi keputusan pemberian jabatan definitif kepada Bernardo. Seperti yang diteriakkan oleh Irsan Palupi, salah seorang orator aksi unjuk rasa.
4: Sampai detik ini, Bapak Bupati Masinton yang kami banggakan, yang kami pilih untuk memimpin Kabupaten Tapanuli pada hari ini, belum nampak, belum berhadir di tengah-tengah kita. Walaupun begitu, orasi ini akan tetap berlanjut. PDAM Mual Nauli. Kita sampaikan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 terjadi pembangkangan konstitusi hari. Di mana Pemkab melalui sekretaris daerah melantik Bapak Sondang Tegaul yang kita menduga bahwasanya beliau pernah terjerat kasus hukum pidana. Hai kawan-kawan, kita menilai keputusan itu, kebijakan itu tidak sesuai dengan apa peraturan melalui pansel panitia seleksi di mana poin 11 disampaikan bahwasanya setiap calon untuk dirut PDAM Mual Nauli tetapi hari ini, Bapak Ibu semua, tetapi hari ini peraturan yang mereka buat, peraturan yang mereka tetapkan hari ini dikangkangi melalui pelantikan Dirut PDAM.
3: Catatan Bernardo pernah dijatuhi hukuman penjara terkait perkara korupsi termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Medan. Dan ia dilantik sebagai Direktur Perumda Mual Nauli pada Kamis 11 Juni 2026 di ruang rapat cendrawasih kantor Bupati Tapanuli Tengah. Pelantikan Bernardo dilakukan oleh Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah, Binsar TH Sitanggang, mewakili Bupati. Abdul Jalil melaporkan.
0: Kesadaran pengendara sepeda motor di Kota Sibolga untuk menggunakan helm saat berkendara masih perlu ditingkatkan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Pengguna helm merupakan salah satu kewajiban bagi setiap pengendara sepeda motor demi menjaga keselamatan di jalan raya. Namun di Kota Sibolga masih ditemukan sejumlah pengendara yang berkendara tanpa mengenakan pelindung kepala. Beragam alasan dikemukakan mulai dari jarak perjalanan yang dianggap dekat hingga merasa gerah dan tidak nyaman saat menggunakan helm. Padahal, helm memiliki peran penting dalam mengurangi resiko cedera serius apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Arman, seorang pengendara sepeda motor yang dijumpai RRI di seputar kawasan Jalan di Panjaitan Kota Sibolga, mengaku memahami bahwa tidak menggunakan helm dapat membahayakan keselamatan saat berkendara.
6: Terkadang nggak sempat bang makainya dari rumah. Satu lagi, faktor buru-buru. Satu lagi malas bang. Malasnya, alasan malasnya kayak mana ya? Kita baru siap mandi ya kan, baru siap sisiran, takut rusak aja gitu bang. Bahayanya pakai helm, gak pakai helm tahu bang sebenarnya. Kalau kita jatuh kan pasti terbentur itu kepala kita. Tapi ya untuk sementara gak pakai helm, pintar-pintar kita lah bang macam mana. Kalau misalnya kita jatuh kan, pintar-pintar kita lah supaya macam mana, supaya kepala ini gak terbentur ke jalan gitu lah bang.
5: Penggunaan helm bukan sekedar untuk menghindari sanksi pelanggaran lalu lintas, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan bagi diri sendiri saat berkendara. Dengan meningkatkan disiplin dan kesadaran dalam menggunakan helm berstandar nasional, resiko cedera akibat kecelakaan dapat diminimalkan. James melaporkan.
0: Selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki objek wisata Sungai Sarudik yang tidak kalah pesonanya. Dan hingga saat ini, masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Rizky menurunkan laporannya.
7: Jargon wisata sejuta pesona bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata objek wisata Sungai Sarudik tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memang dari tata letak geografisnya secara administratif merupakan salah satu daerah di wilayah pesisir pantai barat. Namun Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit dengan ketinggian 0 hingga 1266 meter di atas permukaan laut, sehingga di daerah ini juga banyak wisata alam seperti pegunungan dan sungai. Pesona alam hijau dari perbukitan dan udaranya yang segar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Aliran sungai yang jernih dan memiliki susunan bebatuan seakan membentuk seperti kolam, memberikan rasa perkampungan kepada wisatawan yang hendak merasakan sensasi kesegaran air Sungai Sarudik. Hal itu diungkapkan Fajrun saat menikmati kesegaran Sungai Sarudik bersama keluarganya. Dirinya mengaku setiap waktu senggang, keluarganya kerap mengunjungi sungai tersebut untuk sekedar mandi-mandi menikmati kesegaran Sungai Sarudik.
8: Menurut saya sendiri, Sungai Sarudik ini termasuk sungai yang bersih, airnya segar, jernih. Terus pemandangannya juga lumayan bagus di sini karena masih terlihat jelas pegunungan-pegunungannya di sini. Saya biasanya dengan keluarga datang ke sini dalam rangka mengisi waktu luang, membawa anak-anak sekitar berendam main-main air di sini, menikmati sejuknya air di sini.
7: Untuk datang ke objek wisata Sarudik tidak akan merobek kantong Anda lebih dalam. Pasalnya, di lokasi ini tidak ada pungutan biaya kepada para pengunjung. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Jembatan Pelangi di Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga yang menjadi destinasi wisata saat ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Berikut laporan James Franciscus.
5: Keberadaan Jembatan Pelangi di Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga kini memberikan warna baru bagi sektor pariwisata daerah. Meski berada di kawasan pemukiman padat, jembatan ini menawarkan panorama Teluk Tapianauli yang memikat, terutama saat matahari terbenam. Setiap sore hingga malam hari, lokasi ini dipadati masyarakat yang datang untuk bersantai, memancing, berolahraga. Afifa, seorang pengunjung saat dijumpai RRI kemarin di kawasan tersebut, mengatakan kehadiran Jembatan Pelangi membawa dampak positif bagi Kota Sibolga. Selain menjadi ruang rekreasi dan lokasi favorit untuk menikmati pemandangan serta berfoto, meningkatnya jumlah pengunjung juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan.
9: Kalau saya pribadi melihat adanya Jembatan Pelangi ini cukup membawa pengaruh positif ya, apalagi untuk masyarakat nih dan pedagang UMKM yang kecil. Karena kalau yang saya lihat, Jembatan Kuning ini bisa menjadi tempat rekreasi dan untuk bagi remaja gitu bisa menjadi spot foto yang bagus itu. Dan tentunya membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat. Misalnya kayak warung-warung kecil, penjual minuman ataupun jajanan, mereka itu menerima dampaknya secara langsung. Karena banyaknya pengunjung yang datang nih, otomatis dagangan mereka itu menjadi lebih laku dan lebih laris gitu. Jadi langsung dampaknya terasa bagi masyarakat sekitar. Dan juga saya melihat suasananya makin hidup. Apalagi kalau malam ya bang, lampu warna-warni jembatannya itu membuat tempat ini semakin ramai dikunjungi.
5: Afifa menambahkan, keberhasilan pengembangan kawasan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, Jembatan Pelangi dapat terus menjadi kebanggaan sekaligus daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. James melaporkan.
0: Pendengar, Teluk Tapianauli di Tapanuli Tengah yang terkenal dengan pantai dan hasil lautnya menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing ikan. Rizky menurunkan laporannya.
7: Memancing adalah salah satu kegiatan menangkap ikan menggunakan senar yang diikat dengan kail. Kegiatan ini menjadi salah satu aktivitas bagi warga untuk menyalurkan hobi dan juga dapat menjadi sumber mata pencaharian. Teluk Tapianauli di Tapanuli Tengah yang terkenal dengan pantai dan hasil lautnya menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing ikan. Salah satu spot memancing yang diminati oleh para pemancing adalah Jembatan Kalangan yang berlokasi di Kecamatan Pandan. Tidak hanya warga setempat, masyarakat dari daerah lain pun sering datang dan mampir untuk menjajal tempat memancing tersebut. Andres Tumorang, warga Kecamatan Pinang Sori yang sedang memancing, mengatakan Jembatan Kalangan ini menjadi spot yang strategis untuk memancing karena pertemuan alur air sungai Kalangan dengan air laut dan dengan menggunakan udang segar sebagai umpan dapat menghasilkan ikan yang banyak, sehingga banyak masyarakat yang sekedar melepas hobi memancing di jembatan ini.
10: Spotnya di sini memang sangat-sangat the best lah. Jenis ikannya ada beragam ikan, yaitu salah satu gabu yang dicari-cari pemancing, jarang gigi, pari, kerapu, terus jenaha. Terkhusus sama saya sendiri karena saya pemancing, karena saya penikmat mancing. Saya itu ikan yang saya hasil dari pancing saya itu saya bawa ke rumah. Tetapi kawan-kawan yang ada di sini, mungkin ada yang lain di sini, ada juga ya hasil pancingannya itu diperjualbelikan.
7: Ditambahkannya, hasil tangkapan ikan dari para pemancing biasanya akan dikonsumsi untuk keluarga sendiri dan sebagiannya lagi akan dijual kepada orang lain. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, dikalahkan Norwegia 2-1, Brazil dipaksa angkat koper dari Piala Dunia 2026. Berikut laporan Denny Siahaan.
11: Brazil harus angkat koper dari Piala Dunia 2026 setelah ditaklukkan Norwegia 1-2. Ini menjadi bukti bahwa pasukan Peking masih terlalu tangguh bagi tim Selekao. Norwegia bertemu Brasil pada babak 16 besar yang digelar di New Jersey Stadium pada Senin dini hari lalu. Norwegia hampir kebobolan saat Brasil mendapat penalti di menit ke-10. Namun Bruno Guimarães gagal melakukan eksekusi. Sementara Erling Haaland menjadi teror bagi pertahanan Brasil setelah dua kali membobol gawang Alisson Becker. Sebelum penalti, Neymar memperkecil skor di masa injury time babak kedua. Norwegia menang 2-1 dan memulangkan Brasil lebih cepat dari Piala Dunia 2026. Brasil melanjutkan catatan buruk selalu dihentikan wakil Eropa di 7 edisi Piala Dunia terakhir. Roni Tanjung, pemerhati sepak bola di Sibolga yang ditemui di kawasan Simare-Mare, mengaku Brasil belum pernah menang melawan Norwegia. Pada duel pertama di Piala Dunia 1998, Brasil yang berstatus juara bertahan kalah dengan skor 1-2 di matchday terakhir di fase grup.
12: Di babak kedua, Erling Haaland mencetak 2 gol yang membawa Norwegia unggul. Neymar memang memperkecil skor lewat penalti di injury time, tapi sudah terlambat. Skor akhir 2-1 untuk Norwegia.
11: Ditambahkan jika mengikut sertakan laga-laga persahabatan, Norwegia punya 3 kemenangan dan 2 seri saat bertemu Brazil, dan Norwegia menjadi satu-satunya negara yang belum bisa dikalahkan Brazil dalam laga resmi maupun laga persahabatan. Denis Sihaan melaporkan.

Mendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita di era pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polri diminta untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kinerjanya. HMI mempersoalkan pengangkatan mantan terpidana korupsi menjadi Direktur Perumda Mual Nolita Panulitengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk saat ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Saat ini pukul 6.39 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami informasikan pendengar bahwa nantinya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti babak 16 besar Pesta Bola Dunia RRI tahun 2026. Dan nanti akan yang akan berlaga Amerika Serikat versus Belgia pada pukul 7 tepat waktu Indonesia Barat. Namun sebelum pukul 7, nanti kita juga akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti untuk liputan tatapan mata, tatapan pandang mata yang nanti akan kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis. Faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung Piala Dunia dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: Sebenarnya di lapangan itu bisa berubah menjadi 4-1-2-3 atau juga 4-3-3 ya. Dan tentunya seorang Tillman dan McKennie di tengah masih menjadi andalan. Lalu ada Pulisic, pemain AC Milan juga yang tentunya akan menyokong ya pergerakan dari Balogun. Dan juga ada Sergino Des yang performanya selama Piala Dunia juga cukup baik. Sementara Belgia mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang tadi yang sudah kita bahas. Yeah. Ada perubahan menarik, yaitu tidak dimainkannya Kevin De Bruyne dan juga Jeremy Doku ya, dua pemain dengan
4: cadangan ya, termasuk Lukaku juga ya.
3: Betul, Lukaku juga cadangan. Tapi memang para pemain penggantinya juga nama-nama yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Di striker ada Carlos de Ketelaer, lalu juga ada Yuri Tillmans yang akan bermain lebih ke depan, yang artinya memang Yuri Tillmans

0: akan lebih dekat untuk bisa melakukan progresif passing terhadap Kalisthenics Trier. Dan juga mungkin yang patut ditunggu adalah performa Dodi Lukobakio ya, pemain 20 tahun yang dipercaya oleh pelatih Rudy Garcia untuk menempati posisi seorang Jeremy Doku.
1: Ya.
0: Dan tentunya ini akan menjadi mungkin tidak terbaca ya bagaimana performa Doni Lukobakio ini dengan para pemain Amerika Serikat, karena memang sejak Piala Dunia ini baru kali ini seorang Lukobakio tampil sebagai starter atau dari menit pertama, dan sebelum-sebelumnya selalu Jeremy Doku yang bermain sebagai starter.
1: Baik, dan kami juga bisa gambarkan bagaimana suasana terkini pasca dinyanyikannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Ada 4 pesawat tempur F-22 yang mengitari di atas stadium, dan juga ada apa ini, semacam apa, kembang api bisa dibilang begitu ya, berwarna merah begitu. Dan memang kalau tuan rumah ini cukup sambutannya cukup mewah dan besar begitu ya. Termasuk sampai dengan ada 4 pesawat tempur yang diterbangkan sebelum pertandingan dimulai. Dan nanti akan ada rekan saya Indra Virgiantara yang menemani Anda dalam melihat jalannya pertandingan dan mendengarkan langsung apa saja situasi-situasi selama pertandingan berlangsung. Kalau dari sisi rekor pertemuan, pernah nggak sih mereka berdua ini bertemu, Bung Henry?
0: Ya, bahkan pertemuan kedua tim terdekat itu 3 bulan yang lalu ya. Dan saat itu Belgia menang telak dengan skor 5-2, tapi situasinya 3 bulan kemudian ini tentunya sama sekali berbeda ya. Karena tadi kembali lagi bahwa Amerika Serikat tampil sebagai tuan rumah, dan kemudian juga Belgia memulai Piala Dunia dengan tidak baik, meskipun sempat menang telak atas Selandia Baru, dan kemarin menang susah payah juga dari Senegal. Dan sama-sama kita tunggulah apakah Amerika Serikat benar-benar bisa memanfaatkan status mereka sebagai tuan rumah, atau Belgia yang memiliki rekam jejak lebih baik di Piala Dunia akan lebih unggul. Dan mungkin sama-sama kita tunggu adalah apakah Donald Trump akan datang ke stadion?
1: Karena memang setiap laga-laga besar biasanya selalu ada prince or princess begitu ya, yang muncul memberikan support kepada negaranya. Apakah kali ini Donald Trump akan hadir begitu ya, atau membantu menjadi wasit kalau tadi kata salah satu pendengar kita. Tapi dipastikan bahwa saat ini situasi terkini di Seattle Stadium ini berlangsung sangat-sangat meriah sekali begitu ya. Bahkan juga terlihat dari warna-warni para supporter ini juga ada di sana. Dan dari catatan-catatan Anda kali ini, kalau tadi kita lihat bahwa secara keunggulan sudah ada, kemudian juga bagaimana dengan mentalitas para pemain Belgia bermain di tuan rumah begitu ya, ini juga mungkin boleh disampaikan Bung Henry.
0: Ya, ini memang kombinasi dari Belgia ini adalah kombinasi dari pemain senior dan junior ya. Dan tentunya nama-nama seperti Yuri Tillemans, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois seharusnya bisa membuat para pemain muda dari Belgia di laga ini tampil lepas ya. Dan kemudian juga ada seorang Leandro Trossard yang sejauh ini juga tampil sangat luar biasa sepanjang Piala Dunia
1: ya.
0: Dan tentunya bagaimana Rudy Garcia juga sebagai pelatih sudah kenyang pengalaman, pernah melatih AS Roma juga di Serie A, dan juga tentunya akan menularkan lah bagaimana strategi dia, mentalitas yang akan coba membuat para pemain Belgia tampil lebih tenang dengan tekanan. Baik. Dari puluhan ribu dari publik
1: Amerika
0: Serikat ya.
1: Karena memang stadion ini ternyata paling bising dan paling gemuruh ya di Amerika Serikat, karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan, kalau tidak salah. Pendengar pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia. Indra dan Tomo.
2: Ya, terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry. Dengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan